0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terutama 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisattva, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.
3: Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026, pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimis investasi akan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
6: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
7: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago

0: Nasional Aaron Pogban, juga United Tractor hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung.

0: dibandingkan kawasan lainnya.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.

0: petani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan milik daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kan tinggal bupati selalu wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Priyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Iya, sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
6: Lumayan,
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingat seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2004.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. Dari Surakarta, Meletisan, laporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita di Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
7: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional, Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
8: Kan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
7: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan kelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
6: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
7: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino roti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
9: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
7: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
9: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rusak.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
10: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dikasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum penuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu dimanfaatkan secara efektif.
11: Beban utang kita yang terus bertambah ya, nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga ada ketidakpercayaan investor juga berimbas, karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, sempitnya lapangan kerjaan, nilai tukar uang kita, apa nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 8.000 ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tangan jaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomah Yuliana Madoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjam maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial.
2: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengacu melalui Lionel Messi dan para penyerangnya, namun pertama berakhir tanpa gol. Di babak kedua, Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah kartu kuning yang kedua membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-6 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan program Kabar Aceh di pagi hari ini bersama Korwil 17 Aceh sesaat lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa dapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelilingnya.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang.

0: Bitcoin pada 2025 lalu. Yang melalui kerjasama ini dapat menghasilkan sinergi untuk diharapkan dan dapat memperkuat tata kelola bentang alam untuk perkebunan dan pertanian berkelanjutan, sebut Wakil Tugas Istanbul Aceh Azanuddin Kurnia. Menurutnya, melalui kerjasama ini juga dapat menjadi momentum penting bagi masa depan Aceh, karena penguatan tata kelola bentang alam itu dapat memulihkan kehancuran sejumlah infrastruktur di Provinsi Aceh, terutama dampak bencana terhadap perkebunan sawit dan juga mitigasi produktivitas pertanian. Lebih lanjut, dengan ini juga diakini dapat mencegah alih fungsi lahan secara ilegal, baik untuk perkebunan maupun lainnya seperti tambang ilegal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Sabang dengan Kak Ayana.
1: Iya, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Kita ke Kak Emma. Kak Emma bisa? Iya, Kak Emma masih, kami masih belum kedengaran suaranya. Oke, baik, nggak kedengaran ya. Kak Emma, kita ke Bang Budi deh dulu ya.
2: Oke.
1: Assalamualaikum Bang Budi.
2: Waalaikumsalam. Audionya putus nyambung dari tadi, udah kayak hubungan kita nih putus nyambung.
3: Habis siaran bola kayaknya. Oh, iya.
1: Menang Bang Budi?
2: Ya menang dong Spanyol. Iya, Abang Messi nggak juara.
3: Sampai scoring gitu ya.
2: Siap.
1: Oke, Bang Budi, gimana keadaan cuaca di kota Takengon?
2: Takengon alhamdulillah cukup cerah dari beberapa hari yang lalu ini sampai akhirnya menimbulkan banyak kebakaran lahan nih ya. Sama seperti informasi yang mau akan saya sampaikan ini terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah pada minggu kemarin 19 Juli sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun pengungsian. Nah, berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Bener Meriah, sekitar setengah hektar lahan terbakar dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwajib. Petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik-titik api yang kembali menyala. Kondisi terakhir, api juga telah berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi dinyatakan aman. Peristiwa tersebut juga tidak mengakibatkan korban jiwa, korban terdampak maupun pengungsi. Sementara itu, Pusdal OPB BPBD Bener Meriah terus melakukan pemantauan di 10 kecamatan sebagai bagian dari kegiatan rutin monitoring potensi bencana. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik-titik api agar penanganan dapat dilakukan secepatnya ya. Jadi untuk bapak-bapak yang kebiasaan sering buang puntung rokok sembarangan ini, tolong ke depannya jangan dilakukan lagi ya, karena sudah beberapa hari kebelakang ini hujan sudah jarang turun. Jadi sepercik api ini bisa menimbulkan kebakaran luas ya, jadi sayang gitu ya. Ya itu mungkin yang bisa disampaikan dari Takengon Kak Yana. Terima kasih, kita kembali ke Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Ya, memang harus bapak-bapak ini ya, puntung rokok jangan buang sembarangan.
2: Betul.
1: Baik, kita ke Kak Emma kembali. Kak Emma, sudah bisakah kami dengar suaranya Kak Emma? Masih belum kedengaran nih Kak Emma nih, gimana ini?
3: Yeah. Ya seperti langsung Sabang kayaknya.
1: Oke, baik. Baik, baik. Kak Emma,
3: iya,
1: semangat, informasi semangat. Dari Sabang aja ya. Baik, untuk ini. Untuk pagi ini informasinya dari Sabang, itu kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu kembali menghadirkan pelayanan paspor Minggu Ceria atau Pasporia di kawasan Car Free Day CFD Banda Aceh. Program layanan jemput bola tersebut ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keimigrasian. Pada pelaksanaan Pasporia ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu melayani sebanyak 20 permohonan paspor dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Layanan tersebut juga mendapatkan sampai kesehatan yang positif, karena memang masyarakat itu dapat mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantornya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang ini, Muksin Miralza, mengatakan bahwasanya Pasporia merupakan salah satu inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keimigrasian. Dan menurutnya juga program ini menjadi upaya mendekatkan imigrasi kepada masyarakat. Dan selain melayani permohonan paspor, petugas imigrasi turut juga memberikan edukasi mengenai prosedur pengajuan paspor dan juga penggunaan aplikasi M-Paspor. Dan masyarakat juga diingatkan agar menjaga dokumen perjalanan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliandi Hindayawan, itu menegaskan bahwasanya Pasporia ini merupakan implementasi nyata dari tagline Direktur Jenderal Imigrasi, Imigrasi untuk Rakyat. Tagline tersebut juga mencerminkan komitmen menghadirkan layanan yang sudah dijangkau cepat dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, untuk ke depan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang ini akan terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses dan kepastian layanan. Dan upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Begitu informasi dari Kota Sabang. Atau kita kembali ke Kak Emma ya, untuk terakhir kali. Kak Emma bisa dengar? Iya, tentu juga gak bisa.
2: Kameranya pun juga kepotong itu atasnya, gak full ya.
1: Agak, ya. Baik, Kak Emma, mohon maaf ya, memang suaranya tidak kedengar. Okay. Ini ya, kita sambung lagi di esok hari ya, Kak Emma ya. Oke, terima kasih teman-teman Sekorwil 17 Aceh. Ada Bang Putra yang makin glowing.
3: Terima kasih.
1: Budi ceria, Bang Rizky makin ganteng aja kan. Timuata makin cantik aja,
3: cantik
1: ya.
3: Makin cantik.
1: Terima kasih ya Bang, Kakak semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian kabar saja kita sudah ikuti sebelumnya di RRD Pro 1 Talking On. Dan sebelumnya pendengar, warta berita sentral di pagi hari ini kita sudah dengarkan tadinya pada pukul 7 hingga selesai di Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRD Limbarai. Pendengar, kami ucapkan kerumah dengar Anda kembali, selamat pagi. Dan pendengar yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, ke kebun, maupun tengah menikmati cangkir kopi Gayo di rumah, kami ucapkan selamat pagi dan tetap semangat untuk pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, mari kita isi pagi hari ini dengan semangat baru, informasi yang bermanfaat, serta musik pilihan yang siap kami temani ruang lingkar Anda hingga akhir kebersamaan kita. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, satu lagu berikut kami putarkan sebelum kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di merapat Anda berada, kami sampaikan informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Baik pendengar, informasi mengenai Bupati Kayu Luas Suhaidi menyambut positif sikap kritis siswa BMPSDKU Universitas Syekh Kuala Toiska Kayu Luas dalam dialog terbuka yang membahas pemulihan pasca bencana dan pembangunan daerah. Menurut Suhaidi, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan karena mahasiswa merupakan mitra strategis dalam mengawal pembangunan agar setiap program berjalan tepat sasaran. Bupati menjelaskan mendengar pemulihan Kayu Luas dilakukan melalui pemanfaatan dana otonomi khusus saja atau DOKA untuk memperbaiki infrastruktur, terdampak normalisasi sungai dan lahan pertanian, serta pembangunan kendali banjir di sejumlah titik rawan. Selain itu mendengar, pemerintah juga mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengembangkan sekitar 3.500 hektar perkebunan kopi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para petani. Di akhir dialog, BMPSDKU SKG Luas menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui gagasan kritik konstruktif dan pengawalan terhadap pembangunan daerah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan informasi yang bisa kami bawakan ke kurmandingan Anda di Lintas Informasi di Pro 1 Rimba Raya. Dan dapat Anda ikuti Lintas Informasi berikutnya yang bisa Anda dengarkan pada pukul 12 waktu Indonesia bagaimana siang nanti di Pro 1 Rimba Raya.

pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga dengan masih dengan acara-acara yang bisa kami bawakan ke rumah nikah Anda, mulai dari informasi dan musik, cepakta dan juga halo erodi yang nanti bisa Anda ikuti selama 1 jam ke depan dari pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami sudah persiapkan beberapa lagu-lagu berikut ini. Sebelum kami sampaikan informasi lainnya yang bisa kami bawakan di pagi hari ini,

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, informasi di pagi hari ini kami awali dengan informasi keuangan. Kali ini tentang perakiran perdagangan saham hari ini, IHSG rentan koreksi. Pendengar di mana pun Anda berada, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan terkoreksi dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BI hari ini pada akhir pekan kemarin. IHSG ditutup naik 1,1% disertai net buy atau beli bersih oleh investor asing. Aksi beli oleh investor tercatat sebesar 725 miliar rupiah. Saham yang paling dibeli asing adalah BBCA, BMRI, BBRI, TLKM, dan BRIS. Menurut Fani sendiri, eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi perhatian pelaku pasar. Meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali mengganggu arus distribusi energi melalui Selat Hormuz. Selat yang menjadi jalur pelayaran strategis yang selama ini pendengar dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Sementara itu, di dalam negeri, pelaku pasar juga menunggu kebijakan suku bunga Bank Indonesia pekan hari ini. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu Lusa juga akan memberikan gambar kondisi perekonomian global dan domestik. Namun pendengar, menurut tim Fintreco, meningkatnya harga minyak menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Dari pusat global, tim Pretacro mencermati tekanan yang dialami saham-saham semikonduktor dan teknologi. Tekanan tersebut membuat bursa saham di Amerika Serikat dan sebagian besar bursa saham di kawasan Asia melemah. Meningkatnya persaingan teknologi kecerdasan buatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi pemicunya. Perusahaan startup asal Tiongkok, Monsoon AI, baru saja meluncurkan model baru. Model baru itu berpotensi mempersempit kesenjangan dengan model terbaru dari Amerika Serikat dari Anthropic dan OpenAI. Persaingan tersebut memicu sentimen negatif di pasar. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi lainnya bisa Anda ikuti kembali di RRI Pro 1 Rimaraya. Sebelumnya, lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang lingkar Anda. Untuk menghibur ruang lingkar Anda, baik yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan, ataupun dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menikmati.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi Cek Fakta pendengar kami sampaikan nantinya berpukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz, kami sampaikan ke pendengar Anda informasi berikutnya. Kali ini informasinya mengenai kesehatan. Kali ini terkait dengan sering terbangun malam hari, kenali penyebab dan cara mengatasinya. Sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tertidur dapat menurunkan kualitas tidur. Kondisi tersebut juga berpotensi pendengar mengganggu produktivitas serta meningkatnya risiko berbagai masalah kesehatan. Dilansir dari Alu Dokter, kondisi tersebut dikenal dengan Middle Insomnia atau Sleep Maintenance Insomnia. Gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitasnya istirahat menurun. Pertambahan usia, jet lag, maupun pekerjaan yang sistem sleep-nya juga dapat mengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tertidur kembali. Berbagai gangguan fisik dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur. Kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernapasan hingga penyakit saraf. Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kandung kemih juga berisiko mengganggu tidur. Perubahan hormon saat menstruasi maupun menjelang menopause turut menjadi penyebab lainnya. Selain itu pendengar, penggunaan beberapa jenis obat-obatan juga dapat mengurangi kualitas tidur seseorang. Obat golongan beta blocker, obat asma, dan antidepresan termasuk dapat memicu gangguan tidur. Gangguan psikologis juga sering dikaitkan pendengar dengan kondisi tersebut. Stres, depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, hingga post-traumatic stress disorder dapat menyebabkan seseorang sulit mempertahankan tidurnya. Beberapa gangguan tidur juga menjadi penyebab seseorang sering terbangun pada malam hari. Kondisi tersebut meliputi sleep apnea yang menyebabkan henti napas sementara dan naik teror yang ditandai rasa takut berlebihan. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol, minuman berkafein, merokok, serta menggunakan gawai sebelum tidur juga dapat mengganggu kualitas tidur. Cahaya biru dari layar gawai dapat menurunkan produksi hormon melatonin yang berperan mengganggu siklus tidur. Ada beberapa cara mengatasinya yang bisa kami sampaikan. Di antaranya, batasi konsumsi minuman berkafein, hindari alkohol dan makanan berat, berhenti merokok untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, kurangi penggunaan gawai, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, lakukan olahraga rutin dengan jeda beberapa jam sebelum waktu tidur, ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, dan bersuhu ideal. Jika belum tidur mendengar, setelah 15-20 menit, bangun dan lakukan aktivitas ringan dengan percaya redup hingga mengantuk. Dan yang ke-9, hindari melihat jam saat berusaha tidur kembali karena dapat meningkatkan kecemasan. Sering terbangun pada malam hari umumnya tidak berbahaya pendengar apabila terjadi sesekali, namun kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas apabila terjadi secara berulang. Segera konsultasikan kepada dokter pendengar apabila kondisi terjadi sedikitnya 3 kali dalam seminggu. Pemeriksaan juga diperlukan bila membutuhkan lebih dari 30 menit untuk tertidur kembali dan berlangsung lebih dari 30 hari.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Pendengar dimanapun Anda berada, sedikit lagi kita menuju Cai Fakta. Jadi pendengar, sembari menunggu lagu-lagu berikut ini, kembali kami putarkan ke ruang dengar Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami sampaikan kronika Anda informasi cek fakta. Yang dimana pendengar, informasinya mengenai tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan tahun 2026 adalah hoax. Pendengar, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian untuk Kementan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan pada unggahan yang ada di media sosial tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang diminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Dijen PSP Kementerian mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dijen PSP tak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan perantai yang dilansir dari akun Instagram resminya Kementan PSP Kementan. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan dari e-bumper dari Dinas Pertanian setempat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi cek fakta dan Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya di frekuensi 10,1 MHz tentunya di pukul 4.

0: Setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan dengan penuh rasa syukur, saya Panonara kembali hadir untuk menyapa ruang dengar Anda dan tentunya di acara Halo RRI dari studio RRI di Maraya 10,1 MHz. Dan kami ucapkan terima kasih telah mengawali hari ini bersama kami. Semoga pagi hari ini menjadi awal yang baik, penuh harapan dan membawa keberkahan hingga penghujung acara nanti. Dan pendengar Halo RRI, kami hadir di hari Senin ini di tanggal 20 Juni tahun 2026. Dan seperti biasa, hal ini Anda bisa dukung keluhan mengenai fasilitas publik ataupun pelayanan dari pemerintah yang mungkin tidak memuaskan untuk Anda di sekitar menampingnya. Atau mau saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan ke ruang negara Anda, bisa Anda bisa chat aja di nomor yang kami sebutkan ini. Chat aja di WhatsApp kami pendengar di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, chat aja bagi pendengar yang mungkin ada keluhan di sekitar Benda Meriah ataupun sekitar Anda tentang pemerintah. Lebih tepatnya pelayanan yang diberikan ataupun fasilitas. Dan juga saran dan kritik mengenai apa yang kami berikan ke ruang lingkaran Anda bisa juga pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Chat aja pendengar, sertakan nama dan alamatnya biar kami tampung ulasan Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa untuk mengawali jumpa kita di acara Halo RRI, kami awali dengan beberapa lagu-lagu yang kami sudah mau putarkan di pagi menjelang siang ini. Jadi pendengar, kami ucapkan kembali selamat menikmati.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Mendengar di merapat anda berada, kebersamaan kita semakin menipis pendengar, semakin terkurangnya kebersamaan kita di Halo RRI, yaitu pendengar tersisa tinggal 39 menit lagi. Jadi pendengar yang mau adukan keluhan ataupun mau saran kritik, kami masih terbuka keluhan dengar anda di RRI Pro 1 Rima Raya. Silakan chat aja di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar di mana pun anda berada, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia, kami akan hibur kembali ruang lingkaran anda di pagi menjelang siang hari ini.

0: Lingkungan ini asri banget. Pohon-pohonnya rindang, udaranya segar. Duh, jadi teringat sama kakek. Dulu kakek yang rajin nanamin pohon di sini.
1: Cucuku, semua pohon yang ditanam ini kakek wariskan untukmu. Dijaga ya cu, karena dengan begitu kamu sudah ikut melestarikan alam ini.
0: Mari kita tanam pohon sekarang untuk mewariskan bumi yang sehat untuk anak cucu kita.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih di Halo Yerodi, pendengar tentunya di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami tunggu pendengar kebersamaan Anda di Halo Yerodi di hari Senin. Yang mau adukan keluhan bisa, yang mau kasih saran dan kritik mengenai apa yang kami berikan ke ruang lingkar Anda juga bisa pendengar. Silakan, kami akan bacakan di WhatsApp kami di nomor 0823-8179-3206. Silakan mendengar. Di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar, di mana pun Anda berada, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kami siap hadirkan untuk menghibur warga Anda di pagi menjelang siang hari ini.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: punya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kebersamaan kita sedikit lagi mau selesai pendengar. Dan mungkin ini adalah sesi terakhir kita di Halo Erodi. Jadi kami maaf pendengar bila ada pendengar yang mau aduka keluhan di Halo Erodi, kami maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Karena pendengar Halo Erodi tersisa tinggal 11 menit lagi. Nanti pendengar, lagu terakhir kami akan putarkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kebersamaan kita kami tutup saja sampai di sini pendengar, karena kebersamaan kita sudah mau selesai, nggak berpukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau menikmati acara-acara yang kami bawakan. Dan partisipasi pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan pendengar, mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Dan berikutnya ada rekan siaran kami, Bung Yasman, yang akan hadir untuk temani ruang lingkar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih kembali, dan saya Penonara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Kira kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Win, itu lampu kamar mandi, dapur, dimatiin ya.
1: Iya, Bu.
0: Ruang tengah juga. Itu ruang makan, lampunya juga belum dimatiin.
1: Iya, Bu. Bu, kenapa sih lampunya harus dimatiin semua? Kan gelap.
0: Win, jika kita mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah selama 1 jam saja, itu berarti kita telah memberikan akses listrik kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil. Dan jika kita semua yang ada di Pulau Sumatera ini mematikan lampu secara serentak selama 1 jam saja, itu sama artinya kita telah memberikan akses listrik kepada lebih dari 1 juta saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia.
2: Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sman edisi hari ini 20 Juli 2026. Dan pendengar, Rekaya Lagu Pop Indonesia akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita bergabung dalam program Pengarus Utamaan Gender. Untuk mengawali kebersamaan kita hadir 2 lagu ke ruang dengar Anda.

0: AI for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari di tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu, ya. Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Pace, sapi arisan dulu eh.
6: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae.
5: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
6: Walah.
4: Intermezzo.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, Biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi menjelang siang dan masih dari Jalan Muntul Nangka Paya Gajah Simpang Tikar Telung Kabupaten Bandar Meriah. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menjalani aktivitas dan juga ada yang sedang berada di tempat kerja atau sedang dalam perjalanan menuju tempat tujuan, dan semoga selamat tadi perjalanan pendengar ya, tetap berhati-hati mengendarai kendaraannya. Dan pendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan terus menemani Anda, kali ini dari Noah dengan Jalani Mimpi ke ruang dengar Anda.

0: FYI, Foyer Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, Foyer Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
3: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.
4: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Kekiku, Ali, kekiku, umur saya 20. Kekiku, kita kuliah. Kuliah, kekulis. Saya mau jadi itu ke.
7: Ini suara anak disabilitas.
8: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
7: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Saat lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Buntul dan Kapayaga, Jah Simpang 3 Redlung.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1.

0: Kisah ini serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah bagian. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
1: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Hanya mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Kubarsi serta kiper Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New

0: Muy feliz.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama,

0: Rancang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik.

0: Adegan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI dengan TNI, dengan Polri segala macam, dan untuk Kadin, ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, ibu bersyukur, berterima kasih

0: sampai menutup jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Di antaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
2: Di Supri ya.
3: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih
2: kan? Alhamdulillah kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersama enggak? Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
4: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
3: Iya, luar biasa. Benar.
4: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pertandingan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menggunakan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim, sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, air pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini secara lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putri Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Sung-hae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di Cina Open dan Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui kini siap memiliki kemampuan pertahanan yang baik. Namun kali ini mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan, lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Dan pendengar, selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, for yay info. Intermezzo.
4: Cep,
2: ada tebakan lagi.
5: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
2: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
5: Apa ya?
2: Apa?
5: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
2: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk program Redelung Siang ini menemani Anda. Untuk selanjutnya sebagai penutup hadir satu lagu lagi pendengar. Setelah itu kita bergabung dalam program musik tradisional budaya. Selamat siang kami ucapkan dari Jalan Mentul Nangka Payak Gajah, Simpang Tiga Redelung, Kabupaten Bandung Meriah untuk Anda. Dan tetap setia terus bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Anda mengikuti Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Aceh kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional dengan meraih 3 penghargaan dalam ajang Forum Pemret Multimedia Award 2026 yang berlangsung di Hotel Alana, Yogyakarta, Sabtu 18 Juli 2026 malam. Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ketiga Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang mengangkat tema Pers Kembali ke Rakyat. Kegiatan ini menjadi wadah apresiasi bagi pemerintah, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten mendorong keterbukaan informasi, membangun komunikasi publik yang efektif, serta menjalin kemitraan yang baik dengan media. Dalam kesempatan itu, pemerintah Aceh menerima 3 penghargaan sekaligus. Gubernur Aceh Muzakir Manap dianugerahi Pena Emas FPRMI, penghargaan tertinggi organisasi tersebut, sekaligus dinobatkan sebagai gubernur terbaik bidang komunikasi dan informasi. Sementara Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menerima penghargaan Mitra Pers Terbaik 2026. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus program selanjutnya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Ya baik pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman dapat kembali menyapa Anda dalam program seni musik tradisional dan budaya hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM, media pemersatu bangsa yang selalu menghadirkan kekayaan budaya Nusantara khususnya

Si puluhan jenis alat musik tradisional yang berkembang di wilayah Gayo. Baiklah pendengar, untuk membuka kebersamaan kita siang hari ini, mari kita nikmati terlebih dahulu dua buah lagu daerah Gayo pilihan terbaik untuk Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
3: Boten enten, Mas.
4: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
3: Loh, sampun telas, Mas.
4: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
3: Aduh, dasar wong edian.
4: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
3: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, benar, ketika kita berbicara mengenai alat musik tradisional Gayo, salah satu yang paling dikenal tentu adalah canang ya. Jadi alat musik pukul ini biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat, pesta perkawinan hingga penyambutan tamu kehormatan. Suara canang yang bergema memberikan nuansa semarak sekaligus menjadi simbol kebersamaan masyarakat Gayo hingga kini canang tetap dimainkan dan diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah dan juga Banda Meriah. Selain canang, pendengar, masyarakat Gayo juga mengenal teganing, alat musik bambu yang unik karena sebenarnya, maksud kami karena senarnya berasal dari kulit bambu itu sendiri. Cara memainkannya, pukul menggunakan stik bambu kecil hingga menghasilkan bunyi yang khas. Teganing menjadi salah satu ciri kekayaan alat musik bambu masyarakat Gayo. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, melestarikan alat musik tradisional tidak harus menjadi seorang seniman ya. Kita bisa memulainya dengan mengenal namanya, memahami sejarahnya, menyaksikan pertunjukan seni daerah, hingga mendukung para pelaku seni yang terus menjaga warisan budaya Gayo. Budaya akan tetap hidup apabila terus dipelajari, dimainkan, dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari kita jadikan musik tradisional sebagai kebanggaan bersama, karena dari bunyi-bunyian sederhana itu lahir identitas dan juga jati diri dari masyarakat Tanah Gayo. Nah, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program seni musik tradisional dan budaya telah sampai di penghujung, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tema hari ini dapat menambah kecintaan kita terhadap ragam alat musik tradisional Gayo yang mendorong kita untuk terus menjaga serta melestarikannya, pendengar ya. Dan mendengar, sembari masuk kami, selanjutnya akan kita nantikan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Delung Banda Meriah dan sekitarnya, yang mana untuk jadwal pelaksanaan sholat zuhur edisi hari ini 20 Juli 2026 mendengar tepat pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada, selamat siang kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tikar Delung, dan saya akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan. Selanjutnya kita ikuti warta berita bahasa Gayo Keberseluni bersama RRI Takingon. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Payah Gajah, Simpang Tigar Delung.

0: Serun, menyawahi kabar Iwan Lau si Serun. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Serun. Terlu Senin 20 Juli 2026. Biak sedere ini kabar Seluni selengkapi kami sawahan. Wakil Gubernur Aceh Munaran Safari Siraturahmi ku sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Selatan minggu mani.
2: Wakil Gubernur Aceh Munaran Safari Siraturahmi ku sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Selatan minggu mani sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, urum ulama dan lembaga pendidikan daerah. Kunjungannya diawali oleh menghadiri Haul Abdulya Syekh Haji Adnan Mahmud, yang ulama Hidayah Asbul Yamin Bakoman, selanjutnya rombongan merentang Dayah Himatul Amal, Dayah Madinatul Jiniyah Babus Sa'adah, dan Dayah Darul Ihsan Al-Waliyah. Dan setiap kunjungan, Wakil Gubernur berdiskusi orang pimpinan daerah dan masyarakat yang menyerap aspirasi terkait pendidikan daerah, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi. WT menosah bantuan obuh kerum, mukena, peci, sajadah, nyobaju koko sebagai bentuk dukungan kin pendidikan dan ibadah santri. Saparaya turut didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhsin serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akhyar Arapan. Di sadana RRI Takengan menyawahni kabar seluni.
1: Polres Aceh Tengah komitmen didik ke kanak sekolah melalui program Geh Ku Sekolah.
3: Polres Aceh Tengah komit mencetak kuno tati semua dunia berakhlak tani wan menghadapi berbagai tantangan digital melalui program Solusi Kula. Senang mana satuan pembinaan masyarakat saat ini Mas Polres Aceh Tengah mengarang pembinaan penyuluhan ISMK Negeri 2 Takengan. Kegiatan yang pimpin Kanit Bin Tipsos Sat Bin Mas Polres Aceh Tengah Aibda Rajali Mekin Kasat Bin Mas AKP Saudin Situmorang SPD Urung Personel Sat Bin Mas Iwan penyelohan aku ke kanak sekolah yang sahih pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas, bahaya judi online, perundungan, dan penyalahgunaan narkotika. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik S.I.K. M.H. melalui Kasih Humas AKP Rasimin Melahli. Program Solusi Kulahli secara program nyata di Polri Pendidikan. Ketika

0: Jika universitas Syahkuala USK Gayus mengkritik pemulihan pasca bencana pembangunan daerah ini, pemerintah daerah Pekanbaru terbuka kini kritika. Karena mahasiswa mitra paling strategis yang mengawal pembangunannya kati programnya sesuai. Jelasnya, pemulihan Gayus Luas ini melalui pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh, DOKA, kini mengetahui infrastruktur terdampak, normalisasi nilai, lahan pertanian, pembangunan pengendali banjir, IPPM titik si terdampak bencana. Pemerintah P juga menetirang pemulihan ekonomi, rencana membangun 3.600 hita perempusan mengkupi si harapannya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat khusus si berempus. Terakhir dialog, BEM PSDKU USK USP berkomitmen kuna katinya hanya berkontribusi usah gagasan kritik si membangun daerah ini. Mahal RRI takingan mengalami kabar serlun.
1: Biak sedere nge kita pengi nge kami sawahan kabar seluni ari RRI takingan nantinan kabar seluni selanjutnya jep lu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar seluruh ini bersama RRI Takingon, dan selanjutnya pendengar kita dalam bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin bergabung, kami nantikan di 0853817932006. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di kesempatan hari ini hadir dua lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Prodangdut adalah kita. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hotel kono loh. Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. One, two.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dari pendengar dari Elvis UKC dengan kasih sayang untuk mengawali jumpa kita di kesempatan siang hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan terus di 0853 8179 3206 tentunya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo. Cup.
3: Apa, Cep?
2: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
3: Celana kali ya, panjang sama pendek.
2: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
3: Listrik kali ya.
4: Intermezzo. FYI for yay info. Hap, satu, dua, tiga.
5: Dari tempat. Dari tempat.
4: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
4: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
6: Enak banget.
4: Seger gak?
6: Seger banget.
4: Mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
4: iya.
6: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
7: Begitu ya?
4: Oh, iya.
7: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
7: Oke deh.
4: Ya.
7: Satu.
4: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
8: FYI for yay info.
9: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
10: Aku kopi susu, Mbak.
11: Siap, Mas.
9: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
10: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
9: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
11: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
9: Gaji udah masuk nih.
10: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
11: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
12: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
13: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
12: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya, dan masih kami nantikan kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, sudah 44 menit kebersamaan kita dari pukul 13 menuju pukul 14, dan kali ini kami hadirkan kembali dari Nini Carlina dengan Cincin Permata ke ruang dengar Anda.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Intermezzo.
4: Cup.
5: Apa cep?
4: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
4: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ah.
3: Intermezzo.
6: Peluang.
7: Baik mendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, masih berlanjut kali ini dari Revina Alvira dengan Tabir Kepalsuan ke ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mesti

0: nya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
3: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
2: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
3: Maksud Uni?
2: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
3: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
2: Kalau ini, Bi?
3: Ini jejak kucing bukan ya?
2: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
3: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
2: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
4: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
4: Mana sih?
5: Biar gitu aja gak bisa.
4: Gak ada.
5: Nih.
4: Itu kan bukan pink.
5: Oh, bukan ya?
4: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
4: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
5: Aduh, gak ada.

0: Gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ya balikin. Mana? Mana? Mana? Mana?
0: Lah, itu.
1: Apa?
0: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani?
1: FYI for yay info. Intermezzo.
2: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
3: Coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
3: Ayo. Bola pingpong.
2: Salah lah, Cup. Bola emon.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar, itulah tadi dia dari Happy Asmara ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur dan pendengar masih dengan rangkaian lagu dangdut dan juga masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kebersamaan kita ada sekitar 27 menit lagi untuk hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, masih dengan rangkaian lagu dangdut pilihan Anda tentunya.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
5: Ah, ya bayar itu aja nggak bisa.
0: Nggak ada.
5: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
5: Oh bukan ya?
0: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
5: Lah, itu.
0: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.
6: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
7: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
6: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
8: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
9: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 20 Juli 2026 dan saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan sebagai penutup jumpa kita hadir dua lagu kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Dan saya bertugas Yasman mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cuk?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cuk?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas-gas, bukan rem-rem.
0: Intermezzo.

0: Live for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, 17 menit sudah beranjak dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam UMKM, dan salam penuh semangat untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Oke, baiklah untuk Anda yang berada di kawasan Pandamariah, Jatengah, Gayo Luas, Jatenggara, hingga dimanapun Anda berada sejangkau siar 90,1 MHz. Senang sekali pendengar Mangcibur kembali hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program UMKM Bicara. Ruang inspirasi bagi para pelaku usaha, calon wirausaha, dan siapa saja yang ingin terus belajar mengembangkan usaha. Pendengar, sore hari ini ya hujan masih mengguyur sebagian wilayah dataran tinggi Tanah Gayo. Sesekali juga suara petir saling bersahutan mengingatkan kita akan kebesaran Allah Ta'ala. Semoga hujan yang turun membawa keberkahan bagi para petani, menyejukkan bumi yang kita cintai, dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, dan musibah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik untuk sahabat RRI yang berada di perjalanan, tetap hati-hati ya. Kurangi kecepatan kendaraan, nyalakan lampu jika jarak pandang berkurang, dan utamakan keselamatan hingga tiba di tempat tujuan. Ingat, untuk Anda semuanya, ada keluarga-keluarga tercinta yang menanti kepulangan Anda dengan hati-hati, cemas, dan waspada. Oke, baik pendengar, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Ya, di Tanah Gayo sendiri banyak usaha kecil yang tumbuh dari semangat masyarakat. Mulai dari usaha kopi, usaha kuliner tradisional, kerajinan tangan, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Namun di era persaingan yang semakin ketat, memiliki produk yang baik saja belumlah cukup. Pelaku UMKM juga harus mampu beradaptasi, meningkatkan kualitas, memanfaatkan teknologi digital, serta memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Oke, baik pendengar, melalui tema sore ini UMKM Bicara, trik menjadi UMKM yang sukses dan berdaya saing. Kita akan berbagi beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan oleh para pelaku usaha agar mampu bertahan bahkan berkembang di tengah perubahan zaman. Oke, baik pendengar, agar suasana sore yang ditemani rintik hujan ini semakin hangat ya. Kita dengarkan terlebih dahulu dua buah lagu pilihan. Setelah itu kita akan kembali membahas berbagai trik agar UMKM semakin sukses dan berdaya saing. Tetap di RRI Rimba Raya ya, 90,1 MHz.

Indonesia berdiri kokoh di atas keberagaman suku, budaya, juga agama. Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati dan hidup secara berdampingan di dalam damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara adil, seimbang, dan tentunya menjauhi sikap ekstrim. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan menuju Indonesia emas. Tahukah Anda, saat bencana datang, waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama.

ke Anda saat bencana datang. Waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih kita lanjutkan dalam program UMKM Bicara dengan tema kita yaitu menjadikan UMKM yang sukses dan berdaya saing. Oke, baik pendengar, ada beberapa hal sederhana yang dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah UMKM. Yang pertama adalah menjaga kualitas produk. Konsumen akan kembali membeli apabila kualitas produk tetap konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah memberikanlah pelayanan yang ramah. Senyum, keramahan, serta kejujuran menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Yang ketiga pendengar, memanfaatkan media sosial ya, atau media digital. Saat ini promosi tidak hanya dilakukan dari mulut ke mulut, tetapi juga melalui media sosial, marketplace, hingga aplikasi pesan singkat. Yang keempat tentunya mengelola keuangan usaha secara tertib. Pisahkan mana uang pribadi dengan uang usaha sehingga keuntungan dapat dihitung dengan jelas. Dan yang tak kalah pentingnya pendengar-pendengar adalah terus belajar dan berinovasi. Dengarkan masukan para pelanggan, ikuti perkembangan pasar, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Banyak UMKM di Tanah Gayu yang kini berhasil memperluas pasar berkat inovasi kemasan, pemasaran digital, serta menjaga kualitas produk lokal yang menjadi kebanggaan daerah. Oke, baik pendengar, pembahasan kita akan lanjut ya, tetap bersama Bang Cibro di program UMKM Bicara hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Kini saatnya kita nikmati ya kembali dua buah lagu pilihan yang akan temani sore kita di antara hujan yang masih turun di wilayah dataran tinggi Tanah Gayu. Satu lagu merupakan sumbangsi dari Kak Muna ya, seputar nasir-nasir bawah. Mintakan sebuah lagu dari Mariah Carey katanya ya, judulnya Without You, tanpa kamu di sisiku. Apa jadinya? Apakah aku happy-happy saja atau aku patah karang? Atau bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Oke, ini dia Without You dari Mariah Carey.

0: Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Berbeda agama bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling hormat-menghormati. Moderasi Beragama mengajak kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sikap adil, seimbang, serta menjauhi tindakan yang berlebihan atau ekstrim. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan bangsa.
1: Moderasi Beragama, merawat kerukunan, menguatkan persatuan. Bersama wujudkan Indonesia damai menuju Indonesia emas.
0: Mari jaga harmoni dalam keberagaman, karena Indonesia kuat ketika kita hidup secara rukun.

0: Tahukah Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri dulunya berasal dari bahan-bahan alami? Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.
1: Oke, baik pendengar, di mana Anda berada, 44 menit sudah beranjak dari Formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program ya, UMKM Bicara, yang menjadi tema kita kali ini adalah trik menjadikan UMKM yang sukses dan berdaya saing. Pendengar yang berbahagia, kesuksesan sebuah UMKM bukan hanya diukur dari besarnya omset, tetapi juga dari kemampuannya untuk bertahan menghadapi setiap tantangan, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Jangan pernah merasa kecil hanya karena usaha masih sederhana. Banyak usaha besar yang dahulu dimulai dari rumah, dari dapur yang kecil, dari dapur yang sederhana, dari modal yang sangat terbatas. Yang membedakannya adalah semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus bekerja keras, semangat terus untuk menjaga kepercayaan para pelanggan, dan tidak mudah menyerah di setiap halangan dan rintangan. Menjadikan produk-produk lokal Tanah Gayo sebagai kebanggaan bersama. Dengan kualiti yang baik dan promosi yang tepat, produk daerah kita akan mampu dikenal hingga tingkat nasional, bahkan hingga tingkat internasional. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa ya kebersamaan kita dalam program UMKM Bicara telah sampai di penghujung waktu. Semoga tema hari ini, trik menjadi UMKM yang sukses dan berdaya saing, dapat menjadi motivasi bagi para pelaku usaha untuk terus berkembang, berinovasi, dan semakin percaya diri untuk menghadapi setiap persaingan. Bagi pendengar, bagi seluruh sahabat RR yang masih beraktivitas di luar ya, di outdoor, di tengah cuaca hujan, tetap waspada, utamakan keselamatan, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, rezeki yang berkah, serta melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sebagai baik pendengar, dua buah lagu berikut secara bersambung kami hadirkan untuk Anda. Satu lagu berasal darinya, Pani Pabiola ya, yang berjudul Aku Tak Rela. Sore hari ini kita hadirkan kembali untuk memberikan vibe positif untuk kita semuanya, tetap memberikan semangat untuk kita juga, dan tetap waspada, tetap hati-hati juga, dan tak

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: Pada, selamat pagi Kak Ayu. Ada apa nih Kak?
1: Kamu kok tumben Cup beberapa hari ini ngantor naik motor, nggak sepedaan?
0: Kan Ucup lagi nggak fit kepala nih Kak. Kemarin juga kepala lagi jendol. Capek ngedayung sepeda, mending ngegas pakai motor. Cepet sampainya Kak Ayu.
1: Oh, Cup, akhir-akhir ini hujan terus ya, dingin. Amandel kakak juga suka kambuh, dingin.
0: Iya sih Kak, emang kan lagi musim hujan.
1: Terus kamu kenapa? Kenapa nggak pakai jas hujan kakak lihat pas motoran ke kantor? Cuma pakai helm doang?
0: What? Jas hujan? No, nggak keren. Kayak orang tua nggak sih Kak? Ucup nih kan anak muda, keren.

0: Kak Ayu, Ucup izin gak masuk siaran ya. Lagi sakit flu demam, kemarin kehujanan nih Kak.
1: Aduh, Cup. Makanya pakai jas hujan kalau kehujanan. Ini pakai koyo tempel di mana-mana. Nggak keren dong. Oke deh, kamu istirahat aja ya. Lekas sembuh, Cup.
0: Makasih, Kak.
1: Oke.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, satu menit lagi kita jelang formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, tepat nanti 16 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tenaga, especially Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik, sebelum itu seperti biasa kita hadirkan untuk Anda Asikil Solawat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 38 menit sore terjelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama kami ya di SPR Rimba Raya yang dipencar luaskan dari Jalan Puntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda semuanya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar nih sahabat RRIMBA RAYA 90,1 MHz di Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, dan dimanapun sejangkau siar kami 90,1 MHz. Semoga di sore hari ini ya semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam setiap aktivitas serta hati yang penuh dengan rasa syukur. Amin. Oke, baik pendengar, saya Bang Jibro dengan senang hati kembali hadir temani waktu istirahat dan sore Anda dalam program Selamat Sore Benar Meriah. Pendengar setia, sore ini langit Tanah Gayo masih diselimuti awan dan hujan ya, dengan intensitas sedang masih mengguyur beberapa wilayah. Udara terasa begitu sejuk, angin bertiup pelan. Sesekali juga terdengar gemuruh petir yang mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga hujan yang turun hari ini menjadi hujan yang bawa berkah ya, amin. Menyuburkan tanah, memerahkan buah kopi, memberikan manfaat bagi para petani, menambah rezeki bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, amin. Bagi Anda yang sedang berada di luar sana ya, dalam perjalanan baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami menghimbau agar selalu berhati-hati, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan apabila dirasa jarak pandang mulai berkurang, dan selalu waspada terhadap kondisi jalan yang licin maupun dengan genangan air. Bagi Anda yang sedang beristirahat ya, tetap semangat menyelesaikan aktivitas.

ingat, cuaca boleh mendung ya, hujan boleh turun, tetapi semangat jangan pernah ikut redup dan harus selalu menggunung. Tetaplah menebarkan senyum, menjaga kesehatan, saling peduli terhadap sesama, dan terus menanamkan pikiran-pikiran positif di dalam menjalani hari kita. Oke, asik.

di sana berkumpul bersama keluarga sendiri. Iya, kawan paling datang Soyoung bersama Ngupi. Ya, salam untuk Kalinda ya. Apa kabar nih Kalinda sore hari ini, sehat ya? Amin, mudah-mudahan sehat terus. Salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Mak Hendri juga nih seputaran Bukit Pebanya. Apa kabar Mak Pi? Kabar ya Pi toh. Amin. Mudah-mudahan api ya. Katanya hujan nih Bang. Wah sabar Bang. Sabar Mak Hendri ya. Mudah-mudahan hujan senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Satu lagu sudah saya persiapkan untuk Anda ya. Kali ini berirama Batak. Menghadirkan untuk Anda dengan titlenya Si Ho Sukses dari Argado.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami penuhi satu permintaan lagu yang telah masuk ke studio RRI Rimba Raya. Lagu berikut pendengar merupakan permintaan spesial dari Mak Hendri di seputaran Bukit Pepanyi. Terima kasih atas kesetiaannya selalu mendengarkan siaran RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Semoga Mak Hendri senantiasa diberikan kesehatan, umur yang berkah, kelancaran, rejeki, serta sukses dalam setiap urusan yang sedang dijalani. Salam hangat dan salam kompak selalu ya bersama keluarga di Bukit Pepanyi. Inilah lagu yang dinantikan Merdua Holong untuk kita semuanya. Marki Mak, hey hey hey, ayo kita simak.

0: Setiap hari, kita bertemu banyak orang di jalan. Pengendara motor, mobil, pejalan kaki, pesepeda. Semua punya tujuan, semua ingin selamat. Tapi, berapa banyak yang masih melanggar lampu merah, menerobos lampu merah, atau mengebut tanpa peduli keselamatan orang lain? Jalan bukan milik satu golongan. Jalan adalah ruang bersama. Jadi, mari saling menghormati. Kurangi kecepatan, berikan jalan untuk pejalan kaki, gunakan helm. Jangan main HP saat menyetir. Satu detik kesabaran bisa menyelamatkan nyawa. Ingat, kamu tidak sendirian di jalan. Ayo berkendara dengan hati.
1: Kalau berkunjung ke dataran tinggi kayu di Aceh, Anda mungkin akan mendengar suara unik dari sebuah alat musik tradisional, teganing namanya. Teganing adalah alat musik gesek khas gayo yang terbuat dari kayu, tali senar, dan resonator dari kayu berlubang. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik atau digesek menggunakan alat bantu sederhana. Teganing sering digunakan untuk mengiringi nyanyian rakyat, syair petuah, hingga tarian adat. Dalam setiap gesekannya, teganing bukan hanya menghasilkan nada, tetapi juga menyampaikan semangat, nasihat, dan identitas budaya Gayo yang begitu kaya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, ya saat ini kita jelang informasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dari Korwil 17 Aceh yang terangkum dalam program Lintas 17.

0: Oke, baik pendengar dari Jalan Bentul Nangka Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Padang Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, final Piala Dunia memicu antusias masyarakat yang menggelar nonton bareng di berbagai lokasi di Aceh. Informasi lainnya, Jembatan Bailey, Umah Besi Bener Meriah kembali mengalami kerusakan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lu Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dengar nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol versus Argentina di Aula Meligo Tribrata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar yang berakhir dengan kemenangan tim Matador. Laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
1: Nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina di Aula Meligo Tribrata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar. Pada acara nobar turut hadir Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan, sejumlah pejabat utama serta pejabat unsur Forkopimda Aceh. Kapolda Aceh mengatakan kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara Polri, unsur Forkopimda, pemerintah daerah dan masyarakat. Sementara Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Aceh membangun kedekatan dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Selain menyaksikan pertandingan final yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, pengunjung juga disuguhi berbagai hiburan melalui penampilan musik, pembagian door prize hingga menghadirkan beragam kuliner dalam bazar UMKM. Menurut Joko, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan nyata Polda Aceh terhadap pelaku usaha UMKM. Joko menambahkan Polda Aceh akan terus menghadirkan berbagai

0: Fraksi Partai Golkar, Dr. Andes
1: Haji kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penguatan kemitraan.
0: Mengatakan ini merupakan hasil kerjasama antara DPR RI Komisi 7 dengan TVRI sebagai upaya menghadirkan tontonan berkualitas yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ampun Bang mengatakan dirinya memanfaatkan momentum berada di Kabupaten Nagan Raya untuk menggelar kegiatan tersebut di rumah aspirasi Ampun Bang.
2: Nah, kebetulan kita lakukan ini justru kerjasama DPR RI Komisi 7 dengan dengan TVRI ya, DPR RI. Yang dalam hal ini DPR RI merupakan penyiar langsung ya untuk Piala Dunia 2026. Jadi makanya untuk kebersamaan agar supaya seluruh masyarakat, terutama generasi muda bisa melihat
1: peningkatan kepercayaan publik serta upaya mewujudkan Polda Aceh presisi. Pada laga final Piala Dunia 2026 dini hari tadi berakhir dengan kemenangan tim Matador dengan skor 1-0. Gol dicetak pada menit babak tambahan oleh Ferran Torres sekaligus mencatatkan negara Lamine Yamal untuk kedua kali.

0: digelar sebagai ajang kebersamaan sekaligus menghadirkan hiburan bagi masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Andes Haji Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa dengan Ampun Bang, mengatakan kegiatan nonton bareng ini merupakan hasil kerjasama antara DPR RI Komisi 7 dengan TVRI sebagai upaya menghadirkan tontonan berkualitas yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ampun Bang mengatakan dirinya memanfaatkan momentum berada di Kabupaten Nagan Raya untuk menggelar kegiatan tersebut di rumah aspirasi Ampun Bang.
1: Nah, kebetulan kita lakukan ini justru kerjasama DPR RI Komisi 7 dengan TVRI ya, TVRI. Yang dalam hal ini TVRI merupakan penyiar langsung ya. Untuk Piala Dunia 2026, jadi makanya untuk kebersamaan agar supaya seluruh masyarakat, terutama generasi muda bisa melihat event ini ya secara langsung, maka oleh karena itu dilakukanlah secara serentak semua kegiatan-kegiatan turnamen-turnamen final yang dimulai dari semifinal ya. Sampai puncaknya di final malam ini ya. Jadi kebetulan saya ada di daerah ya. Makanya kita adakanlah di sini.
0: Selain menjadi ajang silaturahmi, menurut Ampun Bang, penyelenggaraan Bola Gembira melalui TVRI juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap sepak bola. Sebelum pertandingan final dimulai, masyarakat yang hadir juga disuguhkan berbagai penampilan seniman lokal yang semakin menyemarakkan suasana. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 10 malam dengan memadati lokasi untuk menikmati hiburan sekaligus menyaksikan laga puncak bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Dari Nagan Raya, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang jalan menuju Pasar Al-Mahirah Lam Dingin. Kita ikuti laporan TV Maulidia Putri.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh kembali menertibkan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang rute menuju arah Pasar Al-Mahirah Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Senin 20 Juli 2026. Komandan Peleton Danton 4 Tarmizi menyampaikan penertiban ini sudah dilakukan secara berulang dengan tujuan agar pedagang tidak berjualan di area terlarang yang dapat mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
4: Jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan rutinitas kami sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi kami tiap harinya ada pergerakan rutin. Jadi rutinitas kami ada tempat-tempat yang memang menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran tiap hari. Contoh ini di Jalan Al-Mahira. Ini kami bukan tiap hari lagi, tapi sudah berulang kali. Kami sampaikan peringatan secara lisan.
3: Adapun dalam upaya penertiban, pihaknya menekankan pendekatan persuasif dan humanis yang berfokus pada edukasi terkait aturan berjualan, pembinaan dan berdialog dengan baik bersama para PKL. Lokasi lain yang menjadi sasaran penertiban diantaranya Jalan Tengku Cipantekulu, Kecamatan Baitur Rahman, Penayung dan Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Saudara pendengar, aktivitas jual beli di pasar.

0: SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan ketiga pengemis tersebut berasal dari dua kabupaten berbeda, yaitu satu orang dari Aceh Utara dan dua orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
1: Sehubungan dengan penekan bupati kemarin, kita sengaja giat hari, memang kerjaan harian ini. Karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang bergabung di Aceh Barat terutama Melabuh ini. Ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat, karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami bawa kepada masyarakat semua dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke

0: datang, ternyata yang datang ke kampung-kampung. Nah, mereka pun juga merambah ke kampung dan mereka sewa, sewa kendaraan. Berani sewa kendaraan 50.000 per harinya. Mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
1: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa dua tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan dua unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
2: Dari Melabu, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dengar, jembatan Baili Umah Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timanggajah lakukan perbaikan darurat. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Jembatan Baili di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timanggajah Kapten Infantri Takdir Anur segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Baili tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan Ramil 03 Timanggajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Selamat mendengar, kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di RRI Takengon berlangsung meriah. PSSI dan pengamat dorong kemajuan sepak bola Aceh Tengah pasca kemenangan Spanyol atas Argentina. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina kontra Spanyol di lantai 2 kantor tersebut Senin dini hari. Kepala RRI Takengon Imam Taufik bersama para karyawan dan sejumlah masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan yang mempertemukan dua klub raksasa dalam ajang sepak bola dunia. Dalam acara tersebut turut digelar talk show dengan topik detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra dan pengamat sepak bola Bardan Sahidi. Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra berharap berbagai hal positif dalam ajang akbar ini dapat diambil oleh pesepak bola lokal setempat, termasuk sejumlah peraturan baru yang diterapkan oleh FIFA.
5: Dengan adanya Piala Dunia yang apa yang kita bicarakan saat ini, harapan kita Aceh Tengah, khususnya usia dini, salah satu contoh yang bisa diambil positifnya ya. Kita sudah bisa melihat di sini ada beberapa peraturan yang sudah berbeda.
6: Ya, regulasi.
5: Dari mulai pembuangan bola, mulai hitung 1, 2, 3, sampai 5.
6: Cara protes.
5: Cara protes. Jadi itu salah satu harapan saya ke generasi ini. Yang akan datang khususnya setengah, bisa lah contoh yang lebih baik lagi.
4: Sementara pengamat Bardan Saidi berharap sepak bola di Aceh Tengah semakin berkembang, salah satunya dengan memperbanyak keberadaan pelatih berlisensi yang menangani SSB maupun klub-klub setempat.
7: Belajar dari New Zealand ya, kalau boleh saran bahwa mereka memperbanyak adalah football academy dengan pelatih yang berlisensi. Jadi berkenaan dengan regulasi terbaru, tata cara permainan, kemudian menyiapkan talenta-talenta baru, sesungguhnya bermula dari menyiapkan guru, tidak hanya cukup guru olahraga di sekolah, tetapi kursus kepelatihan dengan penjenjangan, ya Ini harus diperbanyak.
4: Dalam laga final sendiri, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 extra time membawa La Roja menaklukkan tim Tenggu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dengar, final Piala Dunia 2026 disambut meriah masyarakat Kota Sabang. Ratusan warga bersama prajurit TNI memadati Makodim 0112 Sabang untuk mengikuti nonton bareng yang digelar secara gratis. Berikut laporan Irzam Maulana.
9: Final Piala Dunia 2026 menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat di Kota Sabang. Ratusan warga memadati markas Kodim 012 Sabang untuk mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar secara gratis bersama prajurit TNI dan keluarga besar Kodim Sabang. Komandan Kodim melalui Pasipes Kodim 012 Sabang, Kapten Infanteri Hadi Priyono mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wadah mempererat satu rami sekaligus menumbuhkan semangat persatuan melalui olahraga. Menurut Hadi, antusiasme masyarakat sangat tinggi, tidak hanya prajurit dan keluarga besar Kodim, tetapi juga anak-anak, remaja hingga orang tua ikut menyaksikan pertandingan bersama. Untuk menambah suasana bersamaan, panitia juga menyiapkan berbagai hidangan bagi para pengunjung yang datang.
10: Ya baik, untuk antusias bisa kita saksikan di belakang ya. Jadi ini adalah acara nobar seru bersama Kodim 0112 Sabang. Jadi ini selain prajurit dan keluarga besar, juga ada berbagai macam elemen masyarakat. Kalau kita lihat, ada anak-anak, remaja, sampai yang sudah dewasa, bahkan bapak-bapak, itu semua berjibaku untuk menonton di sini. Dan kami juga telah mempersiapkan, yaitu bakar-bakar, kemudian makan bersama, ada snack, kalau berbeda dan sebagainya.
11: Kemudian dikatakan terselenggaranya kegiatan tersebut juga didukung siaran televisi yang memungkinkan masyarakat menyaksikan pertandingan final Piala Dunia secara gratis. Lebih dari sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan nobar tersebut diharapkan menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Menurut Hadi, sepak bola merupakan sarana efektif dalam merajut keberagaman dan memperkuat persatuan. Melalui tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, kegiatan ini diharapkan dapat memelihara kebersamaan serta semangat gotong royong di Kota Sabang. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Irfan, mengaku menikmati suasana nonton bareng yang berlangsung meriah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpul masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan TNI.
12: Saya selaku warga Kota Sabang berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas fasilitas yang diberikan untuk nobar Piala Dunia secara gratis. Semoga Bapak diberikan kesehatan, kekuatan, kekuatan dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia.
11: Dari tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, Kodim 012 Sabang berharap semangat persatuan yang terbangun melalui olahraga dapat terus terjaga sekaligus memotivasi generasi muda untuk berprestasi dan mengharumkan hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari Sabang, Irzam Lona melaporkan.
2: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar, Pemko Subulus Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat Mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam. Kita ikuti laporan Juprianto.
13: Pemerintah Kota Subulus Salam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat, sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu, Nomor 43 garing KB garing 7 garing 2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
14: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA Sianhar, bang, dikenai oleh berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini, paling tidak mengingatkan. Maka sering kami sampaikan rumus hidup ini kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, nggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Sihombing ini. Nggak mempan nih baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat nih barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah, ngurus hutan adat aja lamban kali, katanya. Aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi, pasti kami sumbangkan.
13: Melalui asesmen tersebut, Pemko Sublu Salam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata kelola hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 26 menit sudah kita jelang dari formasi 17 sewaktu Indonesia bagian Barat. Pendengar slot tadi kita ikuti ya, Lintas 17 bersama dengan Korwil 17 Aceh. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan penambah wawasan juga. Oke, baik. Untuk anak semuanya masih stay ya bersama kami. Kami ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Anda, sahabat RRI Rimba Raya 90,1 MHz yang sangat kami banggakan. Oke, baik. Untuk Anda yang berada di kawasan Bandar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, hingga dimanapun sejangkau siar 90,1 MHz. Semoga sore hari ini semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Assalamualaikum.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Amoy, sehat?
1: Sehat,
0: udah
1: ngasih
0: rahasia
1: ini
0: cetak
1: sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat, semangat
0: Beuni. Hey.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Oke, baik. Cuaca seputar rasir-rasir gimana nih Kak Amoy sore hari ini?
1: Lemari rendang.
0: Alhamdulillah. Kita keuren. Ya, keuren biasa aku trauma gitu. Gerberade-rede. Hana ya.
1: Istrayun ya ujian P.
0: Iya, ujian masih ada batasnya, ge.
1: Iya, wa istrayun gini.
0: Ujian
1: istrayun
0: gini. Iya, iya, iya.
1: Mulai bang burar kemgerak.
0: Alhamdulillah guru langkah ini kak.
1: Mana ada anu kini bang Hana mana ya? Tapi level 2.
0: Oh, level 2. Oh,
1: aral.
0: Ike status sih ara level 2, Kak. Maksudnya gunung berapi aga dalam kategori waspada lan sini piga?
1: Iya,
0: iya.
1: Waspada kena maninga tapi level 2, tapi gempa rawe.
0: Iya. Kunika anu niko woi, kunika munani uren ke yasir-asir kene. Woi galek pekelku.
1: Mendedek uren, tua uren ke, menjawab,
0: itu ahum jawab uren, kini mendedek. Mendedek, ana beda ya ke.
1: IBM punya bang.
0: Anu menjelobok, menjelobok.
1: Menjelobok,
0: uren punya bang. Uren sih nak, rum anu anu iga, rum kuyu kuyu, rum anu i, rum hana, hana gerak ya, petir-petiri, hujan badai. Cuma kejap alhamdulillah yuni ngembang anu bening ga.
1: Ai ni pun sidang oke ngendari ONM di Bangka
0: Malaya karun
1: sidang. Iya. Mana pula ada anu mani wui. Hana ke tiwa ada di museum man wui.
0: Hana ka arisiko.
1: Tugu ni Rimba Raya hu.
0: Museum.
1: Wui. Rimba Raya, dor Rimba Raya dulu, tunggu gri urus ni.
0: Iya, kami ini nurus radio ini wah.
1: Hah?
0: Kami nurus radio ini wah.
1: Atur lagu kianunan bangana tuh.
0: Gotoroyongan ga?
1: Di kotoroyongan ijen dan belangi ko.
0: Ngekula kari uniku.
1: Iyo mana mah kru kami kau ni bang Wui.
0: Oh.
1: 10 meter dari tujuan aku berah.
0: Iya. Gerara putui kami ngon.
1: Alau gerara aku kirim tegar pani ini di menepi.
0: Oh, keger ke kene kam. Nuni mo nani serahan deh tugu aku ma amo ya kene.
1: Proyek ni amo ya.
0: Proyek amo. Cerita belang bebangka banjir ini kene. Kuneng ni melipat cukude bulan 8. Oh, ya. Panik kene kata suku. Panik kene kata suku.
1: Kepani bang.
0: Oh, iya. Dolor
1: mulu kata
0: suku. Oh, nanti kesikin kober ga.
1: Hah?
0: Nanti kesikin kober, labah metuhnya cekang, jemai. No, aku kak toyo, ku ke atas. Aku siaran guna naring ni RR ini yo. Pakai tali ku kata suka ya mau kebetuh pinya mau geneng we.
1: Pakai terjun payung.
0: Pakai terjun payung. Boh. Nanti jadi dul anu melui.
1: Oh, kami dengan dia terungkap Munawa. Kak Munawa kak atas ibu. Oh, nyaku kak lahir ke betul ya menangkapi. Betulan kami abang menangkapi.
0: Hei, gure. Hei.
1: Atas
0: bangga. Hana kak.
1: Anu-anu tubuhan atur ni ceton.
0: Oh, kena ni ke?
1: Ke? Di museum kan maksudnya ni ceton belangi menyemang salewat kebetah.
0: Ya, kita demui melalui anu kesiga.
1: Anu beli ni tengah hari.
0: Ya, tak muna ni ajak ya anu ku, woi. Ajak ikun demui bupati melu.
1: Hah?
0: Ajak ikun demui bupati ketikin proyek ni.
1: Kak Munano
0: kaya. Oh.
1: Aku perlu Kak Munano kaya. Maksudnya
0: Anu Nun tu. Iya.
1: Kenal ya Anu Museum lama. Karena
0: betul.
1: Yang tiken lah ini.
0: Kau ngedemu proyek kaya kesi kami pi mangan nongkosan rumku Kak Amai boh.
1: Kuna bah?
0: Kami pi mangan nongkosan rumku kau ngedemu proyek kaya kesi. Kami main Anu deh, main hari betaga.
1: Aku kontraktori. Abang anak buah ini.
0: Oh, betul. Kami anu mangan harian deh.
1: Harian, aku membunuh. Kenapa, Bang? Oleh harian selalu seranu, seragari, segaris ini. Mereka ngegerban ini, aku bingung.
0: Iya. Pokoknya karena untuk perusahaan ini, ku anu ke sekitar di diang, woy.
1: Ku si, Bang.
0: Ku Papua.
1: Kurang Papua aku mai ya nungguin kau ini. Panah ni abang di
0: kumia. Lu kita ni pesawat selalu terpanah. Iger sawah panah ke atas su.
1: Ini
0: tu
1: kita
0: kau ni
1: kurang
0: Papua nahan
1: di panah ni gitu. Iya. Makio yang seperti Helen kita bahasa Inggris kita ni kerana pengiurang Papua kerana
0: betul terah
1: tu ni bahasa Inggris gitu.
0: Ya.
1: Oh ya kita panah rata suhu kata tu kau keluar tu ini panah kata suhu kita
0: bang. Iya terseluan nu kita pakai pesawat besi urum panah seluan. Kita
1: matai semua ke tu.
0: Harap nanti sih ku jatuh cinta ke kenceng ni mata ya Ripto yuh ni betaku nge geleper-geleper ya atasu. De amoy kini apa ya Ripto yuh ni ga aduh.
1: Ngeputuk mata semua itu ke?
0: Betul. Lalu petiru-tiru anu ku lumpet.
1: Basah ni nelpon gitu, jadi terawan.
0: Udah ndak ada lagi.
1: Ndak ada lagi,
0: boh.
1: Inan ndak ada lagi.
0: Inan ndak ada lagi, yo, boh.
1: Bengki bang, wewe terenguk ke ianu nun ya, maksudnya lagu abang ke iring baraya, maksudnya ke ianu perlahan kok ianu. Sedikit tinggu kita memperingati hari ulang tahun ni Rimba Raya ni.
0: Wih kara kak.
1: Ini buka abang anu. Rimba Raya masih ada. Rimba Raya masih ada. Indonesia masih ada. Kau yang ini anunan bang woy.
0: Ya. Bohmi, kisi kita sawahan ku anune. Kak gah ku bapak Kepsta RRI takingan nega.
1: Masih tengah anu ke? Masih kadang pakai ke gerinya, kalau abang pegerinya, tak mana kayak
0: mana betul, kau ngoposisi ulah hari ini ga?
1: Itulah di museum kan maksudnya.
0: Iya.
1: Keliling kan, lapang lah kayak ngon ke?
0: Betul.
1: Cuman ger bercet, mata maksudnya.
0: Iya. Bah Mika, sih mudah-mudahan pakai ini memengiga kita sawahan
1: sih. Ini perinan warna juga Rimba Raya masih ada. Rimba Raya masih ada. Indonesia masih ada. Oh ya negeri yang tiga ni, ini betul. Maksudnya ketiga anu lagu anak wisatawan-wisatawan maksud di koni.
0: Iya, jadi daerah kunjungan wisata ga.
1: Iya.
0: Tadi
1: kini jemaah keliling-keliling atau nenu ke kupi di sana karena dia.
0: Iya, iya, kerami ga menghidupkan UMKM ga. No,
1: iya.
0: Iya,
1: betul bang. No, tengok mana ke tahan. Ketiga ri urusan menyu nanti.
0: Iya, iya, iya.
1: Lagak deh kengon kata suhu nuyu kini abang ke.
0: Iya, kena ni putu ini deh turun ku ga.
1: Kedang panik,
0: kedang kenuk. Kedang cogah-cogah pi kurimba raya.
1: Astagfirullahaladzim,
0: aku merah pecogah,
1: bang.
0: Dabang terang
1: yang putih,
0: cerah. Oh, gimana pecogah? COD bule. Oh,
1: aku kiri ya, bang.
0: Oh, COD beli bule dari luar negeri, cogah ke semua ya.
1: Maksudnya ketika, mas kita nuruhnya karena dia. COD
0: Boh, waktu itu temen-temen nih kak, Ana nyelagu mu nih.
1: Nonganu lagu ya bang, oi.
0: Apa lagunya?
1: Ana joduli nih, oi.
0: Ana joduli.
1: Ini lagu ibu.
0: Ana.
1: Aku beru,
0: Nenek dikin beru boh.
1: Kak, Hana judul ya, bang?
0: Oh, Hana judul ya, Kak Munaga Turafi Rahim lo.
1: Kak Munaga betul ya.
0: Kak. Juga segar mita kak lagun kak.
1: Nadiu lawin nadiu kiri kiri ni kepujang aku.
0: Boh, kuperahi sih kak. Kuperahi. Ya kene kak Muna ni kuna dia belang kejaren kene. Ya. Boh mi kak, boh kita perahim lo boh. Kita perahim lo yo.
1: Nua kemeh waktu ni kemeh apa gini
0: lo. Oh ya lo. Oh.
1: Boleh. Hanya nuna Sarah.
0: Berginju
1: nuna Sarah bang boh.
0: Hana? Elit.
1: Berginju.
0: Boh.
1: Cepat kalian dulu ya.
0: Hah? Rawa deh kak Muna ni pengen rawa ini.
1: Kak Muna ni kok Sarah deh.
0: Oh ya ya. Jadi
1: kok aku kini proyek nggak, weh di persen masuk.
0: Bo kita.
1: Salam salam ikin abang di Moyone. Mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga gerko.
0: Amin ya Allah.
1: Dan beserta aparat. Dan makan turah.
0: Ya, amin.
1: Semuanya dan pokoknya tak lupa pula untuk salam lewat udara dari kawan-kawan tuh bang.
0: Ya.
1: Dari Sabang sampai Maruki bang.
0: Okay.
1: Lanjut perjuangan bang Cibro.
0: Berizin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar ada Kak Amoy ya dari seputaran Asir-Asir sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Tentu kita ucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan terhibur ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Sebelum itu pendengar, satu permintaan lagu juga coba kita tunaikan ya darinya Kak Muna di seputaran Asir-Asir bawah juga. Ini dia Nube.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali informasi yang terangkum dalam program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang perlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebutkan video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari terto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan di PLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan. Pada sore yang penuh kesejukan ini, kita kembali dapat bersua melalui program udara RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Juga pendengar, selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya yang masih stay together guys di 90,1 MHz. Selamat sore, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas, dimudahkan segala urusan, serta senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Alhamdulillah pendengar, kembali bersama Bang Cibro ya, hadir temani kebersamaan Anda dalam program Sore Ceria. Edisi hari Senin bukan main, tanggal 20 Juli 2026. Yang juga bertepatan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Sore ini pendengar, suasana Tanah Gayo terasa begitu teduh ya. Rintik hujan yang sedari tadi membasahi bumi hadirkan kesejukan dan menjadi pengingat bahwa setiap tetes air adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Semoga hujan yang turun buah keberkahan bagi kita semuanya, menyuburkan bumi, melapangkan rejeki, dan semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik pendengar, di tengah kesibukan menjalani aktivitas sehari-hari, ada kalanya kita perlu menenangkan hati, mendekatkan diri kepada Sang Ilahi Robbi, dan mengisi jiwa dengan lantunan yang penuh makna. Karena pendengar, selama beberapa waktu ke depan, program Sore Ceria akan hadirkan rangkaian lagu-lagu peril religi yang indah dan menyejukkan hati, serta mengajak kita untuk selalu mengingati Allah Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, memperkuat keimanan, dan menebarkan kasih sayang kepada kita sesama. Dan tentunya harapan setiap bait lagu yang mengalun sore ini menjadi penyejuk hati, penambah semangat sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik setiap ujian pasti ada hikmah, dan di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan yang Allah janjikan. Oke, baik, satu buah religi kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Pani Pabiola ya akan hadirkan satu buah lagu yang bertajuk Aisyah Istri Rasulullah.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrikon. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Pernahkah Anda merasa cemas atau bahkan panik saat melihat balon? Atau mungkin jantung berdebar-debar ketika mendengar suara balon meletus? Jika iya, bisa jadi Anda mengalami globofobia. Globofobia adalah ketakutan berlebihan terhadap balon, baik itu karena bentuknya, teksturnya, atau suara meletusnya. Fobia ini sering terjadi pada anak-anak, tetapi tak jarang juga dialami oleh orang dewasa. Meskipun terdengar tidak biasa, bagi penderita globofobia, kecemasan ini nyata dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, seperti fobia lainnya, globofobia bisa dikurangi dengan terapi atau disensitisasi secara bertahap. Jadi jika Anda atau seorang yang Anda kenal mengalami ketakutan terhadap balon, jangan khawatir. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, globofobia bisa diatasi. Tetap tenang dan tetap semangat.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 17 menit sudah beranjak dari Permasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu religi yang akan kita hadirkan sampai nanti kita jelang waktu maghrib ya, di Formasi 18 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk Anda pendengar yang masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan jika hujan masih turun di wilayah Anda. Tentunya kurangi juga kecepatan kendaraan dan tetap waspada terhadap kondisi jalan raya Anda. Ya baik pendengar, mari kita nikmati ya kebersamaan sore ini dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dengan penuh rasa syukur. Kembali kita hadirkan pilihan lagu-lagu religi temani sore Anda semuanya, tentunya hanya di RRI Rimba Raya.

0: Tahukah Anda saat bencana datang, waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama.
1: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 40 menit sudah beranjak dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. 10 menit lagi pendengar, kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, tepat di informasi 18 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, di sore yang penuh kesejukan ini, mari kita sejenak rehat dari kesibukan hiruk pikuk aktivitas. Saatnya menenangkan hati, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, serta mengisi jiwa dengan lantunan lagu yang syarat makna dan pesan-pesan kebajikan. Lagu berikut pendengar mengajak kita untuk memahami bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang perasaan kepada sesama manusia, tapi juga tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memperkuat keimanan dan menjaga ketulusan dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Oke, baik pendengar, mari kita dengarkan bersama salah satu lagu religi yang begitu menyentuh hati ya, dari Afgan Sahreja berjudul Mihrab Cinta, lagu yang bercerita tentang kerinduan kepada Baitullah atau Ka'bah. Selamat menikmati, semoga setiap liriknya menjadi pengingat untuk selalu memperbanyak syukur, memperkuat ibadah, dan menghadirkan ketenangan di dalam hati dan di dalam jiwa.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian barat. Saat ini pendengar, kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi aktual untuk edisi hari ini tanggal 27 Juli 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP, serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung

0: tetap tinggi.
1: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari komunitas ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
0: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
2: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
6: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
5: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.000

0: 1.667 pemilih. Hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
1: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 pemilih.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan populasi PDPB ini ternyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
3: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
2: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditegaskan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
5: Ada semua di data-datanya ada.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
5: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya. Di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
4: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
6: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
7: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
6: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
8: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
9: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
10: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
9: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
11: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang

We push them hard. Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras. Pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: Ya, yeah, of course we know a lot about the history.
1: Kami tahu
0: well.
1: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Kanal Inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
7: Kilau Pancasila,

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 46 menit sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk kita dipertemukan kembali melalui gelombang udara RRI Rimbare 90,1 MHz. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Islam edisi Senin 20 Juli 2026. Yang bertepatan juga dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Semoga sore hingga menjelang malam ini menjadi waktu yang penuh keberkahan, memperkuat iman dan menambah semangat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah berbagai tantangan kehidupan, setiap insan tentu membutuhkan kekuatan hati, keteguhan iman, serta motivasi untuk terus melangkah dengan penuh harapan. Islam mengajarkan bahwa setiap ujian mengandung hikmah, setiap kesulitan akan disertai kemudahan, dan setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat yang baik akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui program Mimbar Agama Islam kali ini kita akan bersama-sama menyimak tausiah bertema motivasi kehidupan yang akan disampaikan oleh Ustadz Handi Hidayat. Semoga nasihat yang beliau sampaikan dapat menjadi penguat hati, penambah semangat dalam beribadah, memperbaiki diri, serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, juga rasa syukur. Oke, baik pendengar, mari kita siapkan hati, pikiran, luangkan sejenak waktu untuk menyimak setiap untaian hikmah yang akan disampaikan. Langsung saja kepada Ustadz Andi Hidayat. Kita hadirkan kembali untuk Anda.
1: Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang?
2: Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berdakwah, qadarullah kemudian ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah, belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila. Dituduh gila. Jadi kalau Anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh, kan? Dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, Anda bayangkan. Itu Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Muhammad sudah tidak punya orientasi. Orangnya sudah enggak jelas. Bolak-balik tidak karuan. Naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi. Dan seterusnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan, macam-macam, diterima oleh Nabi SAW, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surah, bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya, bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun. Surah ke-93 dan surah ke-94-nya. Terkait berkelindan, memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarwa. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhannan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya, itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha. Karena di ilmu balaghah itu nanti ada tiga turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan. Bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas. Orang tidak bingung menerimanya. Paham maksudnya. Kemudian setelah itu kadang-kadang jelas kalimatnya. Tapi kedengarannya tidak indah. Woi rapatkan woi. Woi apa belum paham juga? Rapatkan sob. Nah, memang jelas tapi gak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas tapi hati kita terasa nyaman. Memuji terasanya nyaman diserahkan kepada Allah tapi ada kebahagiaan. Disampaikan tidak terasa tergurui. Diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badi' namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat. Turunannya nanti ada majas namanya. Mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman kata Allah, wadduha, diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha. Karena duha itu ada cahaya yang indah. Dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh. Berjemur, kata orang Sunda moyan gitu kan. Datang, bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasakan. Ya, kemudian setelah itu ada kenikmatan enak suasananya. Seakan-akan dunia milik sendiri, yang lain numpang. Wah, nyaman keluar itu. Baik, jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya, saya bersumpah Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau merasakan cahaya duha itu. Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu. Engkau pernah tenang, saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman, saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Walaili idza saja. Dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam. Demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam. Saja itu sesuatu yang pekat. Ya, ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan proyek. Kesini aja Pak, saya cuma ngasih contoh. Ini. Contoh. Saya bukan mengeluh, bukan. Ingin memberi contoh. Ya, contoh pada ilustrasi yang mau saya sampaikan. Gak apa-apa, biarkan saja. Saya mau contoh kasih kata saja. Ya. Ini belakang agak gelap untuk memproyeksikan cahaya ke sini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau gelapnya begitu pekat, semua cahaya ini gak ada. Cahaya gak ada nih. Sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada Anda, beraktivitasnya mudah atau sulit? Mudah gak menemukan sendal Anda di luar? Belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu mudah. Anda mesti meraba-raba jalan. Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati Anda. Raba, raba, raba, dan sebagainya. Sampai menemukan jalan, itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya malam, saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat, suasananya siang, cuman karena masalahnya begitu pekat, seakan-akan membuat diri dia gelap. Jalan susah, limbung, gitu. Kenapa gelap ya? Padahal terang. Karena masalah menggelimuti dirinya, seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap. Bimbang dia. Makan gak enak, minum gak nyaman, dan seterusnya. Ya biasanya makan ayam tenang, ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit. Gak enak zamannya. Maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi Muhammad, saya bersumpah, engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka. Gak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang.
1: Kamu masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarwa. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Kalau saufa masih ada jeda. Ya. Kalau bahasanya wa yu'tika mungkin seketika. Tapi ketika mengatakan saufa, artinya bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat, aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, hadir, hadir, hadir. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajid kayatinan sa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyirah. Alam nashrah lakas sadra. Antum kenal Nabi Musa? Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di sore yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik. Alhamdulillah. Perhatikan ya. Dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam, dan seringkali kita bacakan untuk memohon kepada Allah.

para pendengar setia RRI Pro 1 di mana ada ya. Sembari menunggu obrolan kita nantinya di ruang komunitas ya bersama Bang Edi Saputra sebagai ketua OSI, ada baiknya kita mendengarkan dulu nih di ruang dengar Anda untuk mini drama dari yang berjudul Noktah Merah di Kemeja.

0: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok gak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
1: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
0: Bukannya aku gak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
1: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Angga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Amanlah, aku tidak akan mengulangi jalan Maman.
0: Itu yang aku agak bingung, Gak. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, gak ditugaskan, malah minta tugas. Dan gak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Gak. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
2: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu?
2: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena aku terpaksa menjauhi kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Ella.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
2: Linda. Linda.

0: Mas, maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular. Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya, Dok. Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal, Dok.
1: Ya sudah, Lalin. Sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Iya, Sar. Kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI ya. Apa kabarnya malam ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya senang bisa kembali bersama kami di program Obrolan Komunitas. Di zaman sekarang, komunikasi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari urusan pekerjaan, bisnis, organisasi, sampai menyapa keluarga atau teman juga, ya kita menggunakan komunikasi. Menariknya ya, perkembangan teknologi juga melahirkan banyak komunitas yang memanfaatkan komunikasi bukan hanya sebagai alat berbincang, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi, berbagi informasi, bahkan ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial. Nah, para pendengar setia RRI ya, malam ini kita akan mengenal lebih dekat ini dengan salah satu komunitas yang mungkin sudah tidak asing bagi sebagian orang. Tapi masih banyak juga yang penasaran. Komunitas ini dikenal dengan nama POC Indonesia atau singkatannya ya Push to Talk Over Cellular, yang anggotanya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Apa bedanya dengan HT? Apa bagaimana keseruannya? Bagaimana cara bergabung? Kita akan kupas semuanya malam ini dengan tema mengenal POC Indonesia, menghubungkan Nusantara lewat komunikasi tanpa batas. Dan di sini ya sudah hadir ini bersama kita di studio Ketua POC Indonesia untuk wilayah Aceh. Selamat malam Bang Edi. Assalamualaikum Bang Edi.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya nih Bang di malam yang cerah ini? Yang tadinya kita baru mendung ya Bang ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat ya.
0: Ya, alhamdulillah Bang. Bang, ini POC ini Bang kan?
1: Ya.
0: Mungkin bagi sebagian orang ya sudah tahu
1: yeah.
0: Atau mungkin bisa juga ya ada yang banyak juga yang belum tahu. Karena POC ini kan kalau bagi saya mungkin masih tergolong baru ya Bang, karena saya belum tahu
1: yeah.
0: Jadi apa sih Bang POC ini? Apa maksud dari POC ini Bang? Apa sama atau gimana dengan komunikasi komunitas yang lain itu Bang?
1: Yeah. Sebenarnya POC ini udah jalan lama ya
0: yeah.
1: Nah, intinya POC itu adalah Push to Talk Cellular.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semua yang berhubungan dengan cellular. Jadi yeah. POC salah satunya POC Indonesia. Jadi POC Indonesia itu merupakan subunit dari informasi antar daerah Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Ada komunitas komunikasi berbasis aplikasi dari berbagai kalangan umur dan profesi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bertujuannya adalah untuk menjalin hubungan antara personal baik di provinsi dan Nusantara dalam tujuan silaturahmi ya.
0: Oke.
1: Okay. Informasi darurat kebencanaan itu intinya sebenarnya.
0: Oh gitu. Ya. Ini mungkin masyarakat juga bingung sih Bang, karena POC ini kan bisa kita bilang kalau bagi saya baru, mungkin Abang bilang tadi sudah lama ya. Kita ya. Mungkin bagi pemula ini ya untuk mengenal komunikasi lewat perangkat HT ataupun perangkat apa namanya itu POC ya Bang
1: POC,
0: ya.
1: POC ya.
0: Apa bedanya itu Bang dengan HT Bang? Gitu apa bedanya? Kalau HT ini yang saya tahu ya Bang ya, kita mungkin cuman bisa koneksi di seputaran lokal. Apakah ya. Itu misalnya kita berada sekarang nih di Takengon nih?
1: Iya.
0: Berarti kita hanya bisa ke Takengon. Kalau kita ke Benar Meriah atau ke daerah lain seperti Biren,
1: yeah.
0: kita harus mengganti channel gitu Bang.
1: Yeah.
0: Nah, serunya POC itu gimana itu Bang? Kalau memang ada bedanya itu Bang? Yeah. Mungkin bisa dijelasin itu Bang?
1: Sebenarnya kalau HT itu kan analog mempunyai repeater dengan
0: okay.
1: frekuensi.
0: Okay.
1: Sementara kita mempunyai jaringan cuma seluler,
0: okay.
1: jaringan internet. Nah, jaringan internet itu kalau menurut kami ya, misalnya itu kan bisa ke seluruh pelosok ya, sudah menjalinkan internet, dia udah bisa nerima.
0: Oke.
1: Okay. Nah, umpamanya kita dari sini mau ke Banda Aceh, jadi bisa langsung berbicara dengan dari sini dengan rekan-rekan yang di Banda Aceh atau yang malah di Sumatera sampai ke Papua juga bisa.
0: Wih.
1: Jadi nggak harus menggunakan repeater,
0: okay.
1: karena dia udah menggunakan jaringan seluler itu.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: kendalanya lagi nanti kalau seandainya jaringannya itu sudah putus, nggak ada jaringan, kita nggak bisa untuk komunikasi, intinya itu. Ini sebenarnya ada kekurangan, ada kelebihan.
0: Oke.
1: Kalau kekurangannya itu tadi, kalau seandainya jaringannya itu mati ataupun bermasalah, ya mungkin kita nggak bisa berkomunikasi gitu.
0: Oh gitu. Berarti POC ini dia mengandalkan jaringan seluler ya bang, ya, sesuai dengan singkatan namanya ya.
1: Iya.
0: Ya. Dan juga menggunakan jaringan internet juga ya, bisa ya bang. Berarti kalau memang itu aplikasi di POC ini menggunakan berbasis Android juga ya bang?
1: Betul.
0: Wah, ya. Ini jadi, keren ini.
1: Ya, jadi gimana kan, bang? Untuk POC sendiri, POC Indonesia itu menggunakan aplikasi Android.
0: Okay.
1: Awalnya itu dulu dari Zillow, aplikasi
0: Zillow.
1: Zillow. Okay. Jadi dari Zillow mereka pengembang mengembangkan diri menjadi aplikasi POC, dibuatnya aplikasi POC. Sehingga sekarang kalau di Play Store untuk Android, kalau kita cari aplikasinya
0: POC
1: Indonesia, itu udah bisa langsung download.
0: Oh, udah berarti sudah tersedia di Play Store juga ini,
1: iya,
0: bang?
1: Iya, bisa tersedia di Play Store gitu.
0: Keren ini, bang. Berarti kita bisa menyambungkan nih, contoh nih. Misalnya saya sekarang posisinya di Takengon nih.
1: Iya.
0: Saya pengen menghubungi ke Banda Aceh, misalnya ada anggota POC ataupun teman di Banda Aceh, itu bisa bang?
1: Bisa.
0: Bisa langsung?
1: Bisa langsung.
0: Tanpa harus kita gonta-ganti channel ini itu bang?
1: Iya, tanpa harus gonta-ganti channel, dan itu bisa langsung. Nah, nggak mutlak harus di Banda Aceh atau seputaran Aceh ya, tapi kalau ke seluruh Indonesia, kalau
0: juga bisa?
1: Tapi bisa.
0: Wow.
1: Kalau memang pun ada. Dan untuk di Aceh sendiri, malahan kalau di kanal Aceh itu banyak yang dari luar masuk.
0: Oh gitu.
1: Dari Papua. Papua sering masuk.
0: Dari Papua.
1: Karena
0: ya.
1: Sama ujung-ujung malah pingin silaturahmi gitu.
0: Siap. Nah. Berarti sama kayak ini ya bang ya, bisa kita bilang ini jalur atau salah satu cara untuk menjalin komunikasi antar Nusantara, satu lintas Nusantara ya bang.
1: Betul.
0: Ya bisa ya bang ya.
1: Betul.
0: Tanpa harus apa? Sibuk kita harus ke daerah lain dulu baru kita bisa berhubungan apa komunikasi dengan mereka, berarti kita bisa bebas dimanapun kita selama oke bang. Kalau gitu bang, kan kayak saya bilang tadi ya, berarti kita bisa langsung menghubungkan di Nusantara ya bang.
1: Iya
0: bang, ini bang, menurut abang nih, apa manfaat positif yang bisa kita rasakan di masyarakat dengan hadirnya POC Indonesia? Baik lagi anggota deh bang, masyarakat umum mungkin ini terlalu lebar ya. Khusus untuk anggota dulu bang, apa sih manfaatnya ini bang?
1: Sebenarnya manfaatnya itu untuk di kita sendiri ya, mungkin salah satu jalinan informasi. Informasi kebencanaan itu penting.
0: Nah, okay.
1: Untuk di Aceh sebenarnya sedikit cerita untuk di Aceh, agak menggap-menggap dulu. Sama menggap-menggapnya gini, kita pingin semua elemen itu bisa masuk.
0: Oke.
1: Di Aceh, semua elemen itu bisa masuk. Nah, salah satunya, kita jalan kerjasama juga dengan BPBD.
0: Dengan BPBD, oke.
1: BPBD, kita minta juga mereka untuk bisa bergabung dengan PC Aceh.
0: Oke.
1: PC Indonesia, khususnya. Kenapa? Kalau seandainya ada kebencanaan,
0: oke.
1: Apalagi kan daerah kita ini kan rawan bencana nih.
0: Iya, iya.
1: Nah, kita bisa minta informasi duluan. Nah, kita saling memberikan informasi dari rekan-rekan yang ikut gabung di POC Indonesia dan BPBD bisa menyampaikan informasi, dan kita juga bisa menyampaikan informasi sehingga informasi kegaruratan itu bisa tercover semua gitu.
0: On time gitu bang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi intinya memang kalau untungnya untung ya. Saya dari kemarin kak, saya kami di sini untuk Aceh itu ada 3 orang untuk apa pengurus. Nah, untuk pengurus ini, dan kami bertekad sebenarnya bagaimana caranya semua BPBD lah yang ada di Aceh itu bisa bergabung, dan salah satunya sekarang yang sudah tergabung di BPBD yang sudah bergabung di Aceh itu ada 3
0: BPBD.
1: BPBD.
0: Oke.
1: Anggotanya ya, yang gabung dengan POC Aceh yaitu dari Benua Meriah, Aceh Tengah, sama Pijai.
0: Oh gitu, sudah ada 3 kabupaten ya bang.
1: Sudah.
0: Ya.
1: Nah, harapan dari kemana itu? Maunya semua
0: BPBD.
1: Anggota BPBD itu hadir, bisa gabung. Nah,
0: kalau
1: nggak pun semua anggota BPBD-nya, masyarakatnya bisa hadir. Maksudnya yang penggiat, yang penyuka komunikasi ini bisa ikut. Dan alhamdulillah ya, untuk Aceh sendiri udah ada dari Aceh Selatan, hampir semua Aceh udah tergabung.
0: Hampir semua Aceh.
1: Yang belum, yang dari wilayah dari Luas sama apa namanya?
0: Aceh Tenggara itu belum.
1: Ya, kalau seandainya dari hitungan dari apa? Aceh Selatan, kan itu udah mulai udah gabung.
0: Oke.
1: Dan dari pokoknya semua Aceh udah masuk.
0: Wah, berarti tinggal ada beberapa yang belum nih, Bang ya. Wah, termasuk keren ini sih, Bang, kalau memang bisa menyatukan satu Aceh provinsi. Bang, ini mungkin saya juga penasaran nih, Bang. Gimana sih cara kerja POC ini, Bang? Contoh misalnya kayak yang tadi, Bang, kita coba mungkin rekan-rekan di Banda Aceh mungkin bisa kita sambungkan ya, Bang ya?
1: Boleh.
0: Menggunakan perangkat atau menggunakan handphone ini, Bang?
1: Menggunakan perangkat. Jadi dua, bisa kita menggunakan handphone.
0: Oke.
1: Okay. Bisa menggunakan perangkat. Kalau bisa sih kita menggunakan perangkat.
0: Boleh dicoba, Bang.
1: Boleh.
0: Nanti ditempel aja nanti mic-nya kalau memang nyambung ke apa?
1: Ya, ini lagi sebenarnya di sini lagi masa ngomong nih.
0: Nah. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke, atau kita ya. Tunggu ya. Coba nih pendengar nih, kita pengen tahu nih gimana ya kerja, cara kerja POC ini yang dari Takengon bisa langsung menghubungkan ke Banda Aceh ini atau seluruh Aceh lah.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Aduh. Kita.
2: Lakukan internship dari Roy.
0: Lagi aktif-aktifnya ya, Bang ya.
1: Iya. Di sini lagi rame juga nih yang ikut kan yang hadir. Sebentar. Sini ada berapa orang ya ini?
0: Oh, bisa kita cek ke iya, hadiran orangnya, Bang ya?
1: Iya, di sini ada 11 orang nih.
0: Oke.
1: Okay. 11 orang yang aktif. Oke. Okay. Sebentar.
0: Boleh. Penasaran saya nih, Bang, gimana bisa menghubungkan nih karena menggunakan seluler tadi ya.
1: Iya.
0: Yeah. Termasuk keren ini, Bang.
1: Ini aja tuh nih. Oke, boleh lanjut?
0: Ya, lanjut Bang. Lanjut Bang, dicoba Bang.
1: Bentar ya.
2: Darius. Kasih sama Danau.
0: Wah, lagi aktif-aktifnya itu, Bang.
1: Iya.
0: Apa enggak masalah itu, Bang, kalau kita potong itu, Bang?
1: Bentar ya.
2: Persilu dulu, Om Darius. Langsung nih. Silakan Om Amdi, kami dua rekan. Oscar Salih Situ Tenggo Juliet Papa dan Oscar Salih Situ Oscar Juliet Potret standby.
0: Oke.
1: Selamat malam. Apakah ada yang bisa dengar di sini dengan Oscar Charlie Situ Eko Rizky Walau mancar dari Takengon ganti?
3: Raja terkopi dan termonitor. Selamat malam Pak Ketua Oscar Charlie 62 Eko Rizky Walau. Di sini Oscar Charlie 62 Alpha November Delta memancar di seputaran Kota Banda Aceh ganti.
1: Raja dikopi di monitor. Makasih Om Andi, ini untuk menyampaikan itu informasi nih tentang cuaca di Takengon untuk malam ini mendung ya, mendung tapi nggak terlalu dingin lah, hangat-hangat gitu Om Andi karena tadi sudah diguyur. Demikian Om Andi untuk informasinya ganti.
3: Roger, terkopi dan termonitor. Terima kasih Om Edi atas informasi seputaran Kota Takengon di wilayah Aceh Tengah ya. Izin kembali juga melaporkan situasi terkini di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tadi barusan terjadi pengguyuran hujan Om, tapi hujan rintik dan gerimis ya. Untuk situasi awan tercatat mendung di sini Om, begitu informasinya. Untuk lalu lintas terpantau ramai lancar ini Om. Lain-lain hal nihil alias negatif yang kita laporkan untuk keamanan atau kantimas terlapor aman dali alias aman terkendali. Demikian informasi seputaran Banda Aceh Om, ku ganti.
1: Roger, di kopi di monitor. Terima kasih Wandi atas informasinya. Ya, silakan lanjut. Saya juga Usinam 2 Eko Whiskey Golf kembali standby monitor. Assalamualaikum.
0: Keren.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oscar Jali 62 Eko Whiskey Golf. Terima kasih Om Edi atas laporan dan informasinya di sana begitu. Silakan rekan-rekan lain yang ingin pergunakan jaluran dipersilakan. Sini kami dua station. Oscar Charlie 62 Eko Whiskey Golf. Oscar Charlie 62 Alpha November Delta kembali standby.
0: Wih,
1: itu dia.
0: Keren itu Bang, yeah. Bisa langsung ya.
1: Yeah.
0: Kita bisa terima info ya. Ternyata cepat juga responnya ya Bang ya, dan yeah, aktif juga Bang. Nah Bang, ini kalau memang misalnya nih pendengar kita nantinya ada yang tertarik untuk bergabung, siapa aja sih yang bisa gabung di POC Indonesia? Apakah ada orang-orang tertentu atau memang bebas ke masyarakat? Atau komunitas ini memang terbuka untuk semua kalangan nih?
1: Ya, jadi untuk bisa bergabung silakan siapa aja.
0: Oh boleh, siapa saja?
1: Siapa aja bisa boleh.
0: Tidak dengan, dibatasi siapapun gitu Pak?
1: Tidak dibatasi dengan bisa apa mendownload aplikasi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dia harus daftar dulu.
0: Oh harus daftar?
1: Harus daftar dulu melalui portal yang sudah disediakan. Ya, jadi kalau di POC Aceh, POC Indonesia itu dia harus menggunakan daftarnya melalui portal melalui handphone sendiri.
0: Oh handphone masing-masing.
1: Handphone masing-masing kan.
0: Oh.
1: Jadi dari situ baru bisa daftar.
0: Oh gitu. Berarti nggak model tulis-tulis lagi lah gitu Bang ya?
1: Ada langsung. Nah, daftarnya pun sesuai dengan identitas diri kita. Jadi di sini untuk registrasi itu menggunakan KTP.
0: Oh, langsung menggunakan langsung ID card KTP, gitu KTP, langsung bayar KTP langsung ya?
1: Langsung, karena dia kan nggak biar resmi gitu.
0: Oh, resmi gitu Pak.
1: Okay. Nggak, dan di sini juga tidak semerta-merta begitu masuk, dia langsung bisa mendapatkan kalau di kalsing tanda panggilnya itu dia nggak semerta-merta bisa mendapatkan, jadi dia harus menyelesaikan 3600 detik ya untuk 3000. Berbicara.
0: Oh dia?
1: Iya.
0: 3600 detik iya, untuk berbicara ya Pak.
1: Dan dari situ selain itu dia akumulasi baru bisa mendapatkan 1028 atau kalsingnya.
0: Oh, demikian. Call sign gitu Bang ya berarti.
1: Iya.
0: Dia berarti harus aktif lah kita bilang, harus dia aktif, baru dia bisa mendapatkan call sign permanen itu Bang?
1: Iya, permanen. Dan itu permanen juga kalau seandainya sudah permanen nih, permanen, dia udah keluar. Kalau seandainya 360 atau 1 tahun,
0: okay,
1: itu nggak aktif, itu akan dicabut.
0: Oh gitu,
1: itu
0: berarti?
1: Akan dicabut.
0: Ya.
1: Dan sekarang untuk Aceh aja itu hampir setiap hari itu yang masuk 5, ada 5 lah.
0: Berarti setiap hari semakin bertambah nih Bang penggunanya ya Bang ya?
1: Semakin bertambah dan tercatat di Aceh sekarang sebentar ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya lihat tak kehadiran. Bukan. Di Aceh aja sekarang sudah hampir 50-an lebih. 86 sekarang yang sudah tergabung
0: 86
1: itu,
0: orang
1: 86 orang
0: itu yang, seluruh Aceh itu Pak?
1: Seluruh Aceh yang itu sudah termasuk simpatisan dan yang sudah mempunyai 1028 atau kalsingnya.
0: Kalsing
1: ya.
0: Itu masih Aceh aja ya Bang?
1: Itu masih
0: ya,
1: belum... Aceh aja. Yang Aceh sudah sekarang 286 karena itu tadi sekarang sama-sama pingin orangnya udah mulai
0: tertarik
1: ini, tertarik ya.
0: Oke okay.
1: Karena dulu kami kalau di sini cuma berapa orang ya? Tiga orang. Awalnya di Aceh itu tiga orang.
0: Oke. Okay.
1: Tiga orang kebetulan semua yang dari Takingon. Jadi pelan-pelan akhirnya sampai
0: 80-an ya Bang ya.
1: Iya.
0: Wih, keren sih Bang kalau memang ini Bang. Nah berarti pendengar ya. Mungkin yang tertarik untuk bergabung ya mungkin bisa langsung menghubungi ini. Sebagai ketua, mungkin para pendengar yang wilayah Takingon Benar Meriah mungkin tidak asing dengan Edi. Oke pendengar, mungkin kita break sejenak ya. Kita dengarkan musik dulu sambil kita istirahat sejenak.

0: pendengar setia RRI ya, kita lanjut nih di obrolan komunitas kita di malam hari ini nih. Saya masih penasaran nih Bang Edi, masih ya. Ada beberapa pertanyaan nih mungkin ya. Saya penasaran nih Bang ya. Untuk agenda mungkin nih Bang ya, dari komunitas POC ini. Mungkin ada agenda ke depannya atau apa kegiatan gitu Bang Edi?
1: Ya, kebetulan untuk agenda POC Aceh khususnya.
0: Oke.
1: Kita akan melaksanakan Kopdar Aceh, Kopi Darat lah.
0: Oh, Kopdar.
1: Ya, se-Aceh. Itu yang akan kita laksanakan pada tanggal 8 dan 9 insya Allah.
0: Tanggal 8, 9 bulan
1: Agustus.
0: Oke.
1: Agustus. Nah, jadi kenapa sebenarnya rekan-rekan dari seluruh Aceh ingin Kopdar.
0: Kopdar, Kopi Darat
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, karena nggak hanya sebatas di radio aja kan untuk cerita, tapi mereka pingin silaturahmi kayak gitu. Jadi pinginnya, jadi kami sepakat kemarin untuk akan buat sekitar tanggal 8 dan 9.
0: Oke, itu seluruh Aceh itu.
1: Seluruh Aceh. Nah, jadi ya mungkin dari kita juga salah satunya kenapa kita tarik juga ke Aceh ke Takengon.
0: Oke.
1: Karena pingin sekaligus kita mempromosikan destinasi wisata kita kembali gitu.
0: Mantap.
1: Nggak hanya sebatas
0: duduk-duduk doang
1: aja.
0: Ya.
1: Jadi ada sesuatunya juga yang kita inginkan. Jadi memperkenalkan, nah inilah Takengon.
0: Takengon. Gayo kita ini.
1: Itu, ya. Gitu.
0: Berarti itu Bang nanti seluruh Aceh itu.
1: Seluruh Aceh.
0: Yang sudah tergabung hadir.
1: Ya, hadir.
0: Wih.
1: Nah, kita sebenarnya saya pribadi agak sedikit otoriter lah, otoriternya gini, wajib semua
0: gitu.
1: Kabupaten itu hadir.
0: Wih.
1: Nah, kenapa? Supaya lah inilah gitu.
0: Inilah berarti POC komunitas silaturahmi
1: ya.
0: kita bangun gitu Bang.
1: Betul.
0: Ya. Keren sih itu Bang. Kalau memang bisa digabungkan ya seluruh Aceh di satu tempat ya Bang.
1: Iya.
0: Yang biasanya hanya berbicara di radio mungkin Bang ya, yang bahasanya apa POC ya.
1: Iya.
0: Sekarang bisa langsung berbicara langsung, wih mantap itu Bang. Bang, ini kayaknya waktu kita sudah hampir di penghujung acara nih Bang.
1: Iya.
0: Di penghujung acara obrolan komunitas ya Bang ya, POC. Bang, mungkin sebagai penutup nih Bang, apa harapan terhadap perkembangan POC Indonesia ke depan nih Bang? Khususnya mungkin di Aceh, mungkin ada pesan untuk pendengar RRI malam ini, atau mungkin mau bisa mengajak pendengar untuk bergabung ini Bang. Oh, pesan-pesan kesannya lah Bang.
1: Iya. Ya sebenarnya intinya gini, silakan gabung aja, komunikasi, karena kita sama-sama bantu, jadikan komunikasi ini untuk membantu sama. Jadi dalam artian khususnya kebencanaan, kalau memang ada sesuatu, ayo kita sampaikan, sambil berbagi informasi lah, itu supaya ya satu lagi kan daerah kita ini kan rawan bencana nih, ya kan itulah intinya. Yuk sama-sama bantu, yuk sama-sama menyampaikan informasi gitu. Silakan kalau mau bergabung, silakan mengunjungi website-nya, portalnya.
0: Portal, oke. Okay.
1: Langsung daftar di situ. Kalau sudah daftar, registrasi semua, silakan download.
0: Oke. Okay.
1: Langsung berbicara.
0: Tanpa perangkat juga, di HP pun bisa,
1: bisa
0: ya Bang?
1: Bisa dari
0: ya?
1: HP.
0: Keren sih ini Bang. Ya Bang, ada lagi mungkin Bang, tambahannya Bang?
1: Ya, mungkin itu aja sih.
0: Itu aja. Ya Bang, terima kasih banyak nih Bang sudah hadir dan berbagi cerita bersama kami malam ini ya. Semoga obrolan kita bisa menambah wawasan untuk pendengar RRI bahwa teknologi komunikasi bukan hanya soal berbicara jarak jauh, tetapi juga menjadi sarana membangun jaringan dan menghadirkan manfaat ya Bang ya.
1: Iya.
0: Mungkin bagi pendengar yang tadi seperti kata Bang Edi yang mau bergabung ya, bisa langsung ya. Baik para pendengar, itu tadi sudah obrolan komunitas kita. Terima kasih Bang Edi untuk waktunya malam ini Bang.
1: Ya.
0: Saya Ari dan Bang Edi pamit undur diri.

Baik para pendengar setia RRI, kita masuk ke sesi lintas informasi. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 setelah berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada partai final yang berlangsung di Jersey, Amerika Serikat, Senin 20 Juli 2026 dini hari. Gol tunggal Ferran Torres yang pada babak tambahan waktu memastikan La Roja mengangkat trofi dunia untuk kedua kalinya. Setelah sukses pertama mereka pada 2020 lalu. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola yang rapi dan tekanan tinggi ke pertahanan Argentina. Tim asuhan Luis de la Fuente terus mengurung pertahanan Albiceleste yang dipimpin Lionel Messi, namun gagal memecah kebuntuan sepanjang 90 menit waktu normal. Argentina yang dikenal berbahaya lewat serangan balik justru kesulitan mengembangkan permainan. Juara bertahan itu minim menciptakan peluang dan lebih banyak bertahan. Situasi semakin sulit setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning pada penghujung waktu normal, sehingga Argentina harus bermain dengan 10 pemain di babak tambahan. Keunggulan jumlah pemain akhirnya dimanfaatkan Spanyol. Pada menit ke-106, Ferran Torres yang masuk sebagai pemain pengganti melepaskan tembakan kaki kiri keras yang tak mampu dihentikan Emiliano Martinez. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan sekaligus memastikan gelar juara dunia kembali ke tanah negeri Matador. Keberhasilan ini menandai gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah Spanyol. Setelah penantian selama 16 tahun sejak menjadi juara di Afrika Selatan pada 2010 lalu. Bagi Argentina, kekalahan ini mengakhiri upaya mereka mempertahankan gelar sebelumnya yang mereka raih pada edisi 2022 di Qatar.

Sukses tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.
1: Baik ya, para pendengar setia RRI, apa kabar malam ini ya? Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan semangat. Terima kasih yang masih setia memilih RRI Pro 1 sebagai teman setia dimanapun Anda ada. Masih bersama saya Ari di sini akan menemani Anda dalam ruang rindu. Sebuah ruang untuk berbagi rasa, mengenang kenangan, menitipkan doa dan menyampaikan salam bagi orang-orang tercinta yang mungkin jauh di mata ya, atau yang orang-orang yang sangat dirindukan tapi selalu dekat di hati ya. Mari kita nikmati nih alunan-alunan lagu pilihan yang dari mungkin dari tahun 2000-an ke tahun 2000-an yang akan menemani perjalanan malam Anda. Jika Anda ingin bercerita, mengirim salam atau merequest lagu-lagu favorit, bisa langsung nih ke line telepon kami, ada di 0821-6585-4676. Atau mungkin malu-malu nih untuk langsung nelpon, bisa langsung melalui pesan singkat atau voice note ya, di 0852-782-5272. Kita ulangi lagi untuk line telepon, ada 0821-6585-4676.

0: Pagi nih, pagi malam udah ada yang nelpon ya, kita coba terima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Oh, Bang Arif.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini Kak Dimas? Ya?
1: Oh, ini Kak Amal, Bang Arif.
0: Oh, sehat Kak, udah malam ini Kak ya.
1: Sehat, Bang Arif.
0: Gimana Kak, gimana? Alhamdulillah sehat Kak. Kalau nggak sehat nggak bisa saya berbicara ini sama Kak Amo ini di ruang rindu nih Kak. Gimana Kak? Amin ya Kak. Apa nih Kak? Apa agenda kita nih malam-malam nih Kak? Mungkin mau
1: lagu nih.
0: Boleh, boleh Kak, boleh. Apa
1: lagu nih?
0: Aneh ya.
1: Kebetulan mau sok.
0: Iya.
1: Kebetulan sih ini Lansiani itu payah di merusaknya.
0: Hanya ya kak lagu ya, kadang
1: Aku tak biasa bang.
0: Aku tak biasa. Dari siapa itu gue? Saya aku lupa ingat ini. Alda Risma ke siapa gitu gue? Nela Kari
1: Cewek
0: Alda kalau gak salah itu. Aku tak biasa kalau saya gak salah. Boleh boleh kamu nanti kita coba putarkan ya Kak Amo ya. Mungkin salam-salamnya nih Kak Amo atau Bu Amo ini saya manggilnya, saya takut salah nanti nih. Baik Kak Amo. Mungkin salam-salamnya nih Kak Amo sebelum
1: salam-salamnya mari coba mari kita sama mudah-mudahan sehat selalu panjang umur mencari rezeki besok jumpa lagi suara emas itu mari
0: siap Kak Amoy
1: kemudian tahu populer untuk karyawan dan karyawati malam itu
0: lanjut
1: dan tahu populer para pendengar para pendengar-pendengar RRI kita.
0: Siap, oke.
1: Dan pendengar-pendengarnya juga dimanapun berada.
0: Siap, oke.
1: Memang itu suara-suara beramai bang. Sebenarnya kayak hanya aku ini tidak pernah siapa pendengar itu.
0: Siap, berarti dari A terus gue?
1: Dari A sampai B. Dan terakhir bang Ari.
0: Iya.
1: Salam lewat udara untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke, Bang Ari. Lanjut dengan Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar, ada telepon perdana ini untuk malam di ruang rindu. Sudah ada Kak Amoy ini yang request lagu apa katanya ya, Alda ya. Oke, ada telepon lagi, kita coba tampung ya.

0: Disclaimer satu kali ya.
1: Apa itu? Lagu-lagu dasar ya? Gimana gitu?
0: Apa sih?
1: Apa itu?
0: Ini aja deh suara dari
1: Hijau Daun. Oke, boleh kita coba. Kita cari ya.
0: Ya, maaf, kalian suaranya kok kecil ya?
1: Suara siapa? Suara saya kecil?
0: Iya, Kak.
1: Saya dari tadi udah teriak-teriak loh ini, Kak. Iya. Mungkin ya salam-salam, Kak. Kita
0: lagi. Salam ya, Wak.
1: Malam besok ya, atau mungkin malam minggu, saya lupa nih Bang Budi. Berarti lagu Hijau Daun ini suara nih khusus untuk Bang Budi ya. Tapi nih bisa nanti saya sampaikan.
0: Terima kasih Bang Budi, Bang Budi yang baik hati.
1: Siap. Oke, Kak, kita coba putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pendengar ya, ada dua telepon yang request lagu di Nostalgia. Ya, saya coba hadirkan ini di ruang Nostalgia ini, ruang rindu ya. Kita dengarkan dulu lagu request dari para pendengar setia tadi.

Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: para pendengar setia RRI Pro 1 RRI Takiman ya. Itu tadi sebuah tembang kenangan ya, tembang ya. Yang kata Kak Viola itu buatnya Bang Budi itu. Seperti ya, suatu nih Bang Budi. Coba kita bacakan ini ya, dari pesan singkat dulu. Ini dari WA. Ada Nan Rani ini, Ruang Rindu Porami putaran lagu Merpati Putih Krise Bungari. Badai telah berlalu. Oke, nanti ya Inan Rani coba kita putarkan ya. Ada satu lagi nih, coba saya bacakan. Assalamualaikum Bang Ari, Muklis di Kemili. Iya Bang Muklis. Lagunya dari Sela Majid, judulnya Sinaran. Terima kasih Bang Ari. Oke, itu tadi ya, ada dua request langsung nih. Baik, pendengar, ini ada telepon masuk nih, coba kita terima langsung ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, ya, dengan siapa ini Bang? Di mana Bang?
1: Dengan Bayu Sibungari.
0: Dengan Bang Bayu?
1: Iya.
0: Iya, Bang Bayu Sibungari. Gimana Bang? Gimana malam yang apa ini? Kita bilang baru siap hujan ini ya.
1: Di sini belum jadi hujan pun malah.
0: Oh, belum jadi Bang. Nah, di sini ada hujan tadi Bang, udah reda lagi sini Bang.
1: Oh iya. Iya. Coba tuh udah dingin lah, enggak lagi panas ya.
0: Udah enggak panas, dingin lagi. Ini tinggal dinginnya lagi sini, Bang.
1: Oke, lah kopinya banyak ngantuk.
0: Siap, kopi enggak boleh tinggal itu, Bang. Gimana ini, Bang?
1: Itu dia. Cuma jangan sendirian kopinya.
0: Ya ditunggu juga sih ini kopi dari Bang Bayu ya, mungkin beda rasanya.
1: Oh, jelas beda dong, tapi ngantuknya jauh nih.
0: Iya. Kira mungkin apa Bang, salam-salam atau lagu atau Abang mau cerita atau apa lah?
1: Ceritanya nggak usah sih, karena kan waktunya kan singkat.
0: Siap.
1: Yang ngantri mungkin belakangnya kan. Ya, salamnya buat Bang Ari aja lah, semoga saya selalu jangan lupa.
0: Amin.
1: Buat teman-teman RRI yang lagi nongkrong RRI, semoga betah, salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Lagunya ini aja Bang, Gelas-Gelas Kaca.
0: Gelas-Gelas Kaca ya?
1: Iya.
0: Gelas-Gelas Kaca siapa itu Bang? Kalau gelas-gelas plastik gak mau Bang ya?
1: Ya, yang satu gak ini, yang satu gak. Belum masuk di kriteria itu.
0: Oh, belum masuk kriteria, oke Bang. Oke Bang, nanti coba kita putarkan ya Bang ya?
1: Oke lah, nanti gue coba Bang Ari.
0: Siap, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pendengar, ada telepon dari Bang Bayu ya. Dia gak mau nih gelas-gelas plastik, maunya gelas-gelas kaca. Ya kita terima lagi nih telepon berikutnya nih dari para pendengar setia RRI. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Bang. Waalaikumsalam.
0: Oke, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dimana, Bang?
2: Dengan Amirun, Bang.
0: Amirun, Bang Amirun. Bang Amirun di mana, Bang?
2: Di Takengon.
0: Oh, Takengon masih seputaran dekat lah.
2: Iya, tetangga Bang.
0: Siap, sambil santai, sambil mendengarkan lagu nostalgia ini Bang.
2: Iya.
0: Gimana Bang? Mungkin lagu langsung atau mungkin salam dulu Bang? Atau
2: iya, lagu dari Dadali Bang.
0: Dadali, tadi Dadali itu Bang.
2: Iya,
0: tadi jauh dalam
2: Dadali, ya? Dadali, saat aku mencintaimu.
0: Saat aku mencintaimu.
2: Iya.
0: Oke, kita coba nanti Bang.
2: Salam-salamnya buat Abang, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Joy.
0: Bang Joy.
2: Bang Bayu.
0: Bang Bayu.
2: Kak Amoy.
0: Oke.
2: Habis itu Kak Viola di Makassar. Terus buat Bang Budi. Udah, itu aja Bang.
0: Itu aja Bang, gak mau A sampai Z Bang ya?
2: Gimana?
0: Gak mau dari A sampai Z Bang ya?
2: Kok panjang kali Bang? Yang singkat-singkat aja Bang.
0: Siap, oke Bang, nanti coba kita putarkan ya.
2: Oke Bang.
0: Lagu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya itu sudah ada dua penelpon ya. Dan dua pesan singkat ini ya. Oke, para pendengar setia RRI, kita masih lanjut ini di program Rindu ya, 1970 ke Ragu 20. kita coba dengarkan dulu nih dua request lagu dari pendengar setia kita. Oke.

pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: baik para pendengar setia Project Kingon, itu tadi ya sebuah ada dua lagu ya yang dari requestan dari para pendengar setia. Kita coba baca dulu ya, ada pesan singkat lagi nih dari noname ada nama. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Mau request lagu dong dari BBB. CCC nggak mau ya? Ku ingin menikah, semoga tahun ini bisa terlaksana ya. Doanya, lagunya untuk adik-adik saya. Oke, ini amin ya, kita doakan ya, semoga tahun ini bisa terlaksana ya untuk segera menikah. Lagunya dari BBB. Oke, nanti kita coba putarkan ya. Mungkin masih ada dari pendengar yang mau langsung telepon ya, bisa di kami 082165854676, atau pesan singkatnya bisa langsung dikirimkan ke 085270825272. Ya, masih kita tunggu ya, sembari menunggu. Nah, ini ada telepon masuk nih, coba terima ya satu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berjanji rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, hafal. Si dari mana ini bang? Siapa dari?
1: Dari Putrajaya di Cahaya.
0: Dari?
1: Putrajaya.
0: Putrajaya.
1: Iya.
0: Iya, bang Putrajaya di mana bang?
1: Di Calang.
0: Calang, wih, tetangga nih bang.
1: Seberang gunung.
0: Iya, tetangga seberang gunung nih bang. Gimana gimana? Gimana malam ini bang?
1: Wah, cerah.
0: Cerah ya.
1: Panas.
0: Panas. Kalau di sini dingin bang.
1: Kebalikan.
0: Kebalikan. Iya bang. Gimana? Lanjut bang. Atau mau apa nih?
1: Iya. Lagunya dari Charles Hutagalung.
0: Dari?
1: Charles Hutagalung.
0: Charles Hutagalung. Oke. Judulnya apa itu bang?
1: Mencari.
0: Hutagalung ya, mencari.
1: Iya.
0: Oke bang, kita coba cari. Saya juga bakalan mencari nih bang Charles Hutagalung di mana dia posisinya. Oke bang, salam-salamnya mungkin bang.
1: Iya, salamnya buat Tunggu, Tunggung, Pak Imun.
0: Iya.
1: Mas Budi, Mbak Ana, Mbak Betty, Mbak Asi.
0: Siap. Semoga mereka mendengarkan ya.
1: Salam sehat, semoga hasil tadi malam puas dengan Spanyol.
0: Iya. Spanyol juara bang ya.
1: Pilihan saya tepat dengan.
0: Mantap. Pilihannya langsung menang ya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Siap siap siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya para pendengar, telepon dari Bang Putrajaya nih, dari tetangga seberang gunung nih di Capanya. Karena waktu kita sudah mulai hampir habis ini, sisa berapa menit lagi. Kita coba lanjut dengarkan requestan dari para sahabat, para pendengar, iya, di request ya. Oke,

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Baik para pendengar setia Pro 1 RRI Takingon, tak terasa ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada sahabat RRI yang telah setia mendengarkan, berbagi cerita, mengirim salam, dan menitipkan rindunya melalui lagu-lagu pilihan malam ini. Mungkin ada beberapa lagu yang tidak terputarkan ya, kami mohon maaf, mungkin di sesi berikutnya akan kita coba ya, untuk memutarkan lagu-lagu requestan dari para pendengar setia di Pro 1 Kingon. Saya masih menemani Anda sampai pukul 00 malam ini ya, sampai pukul 12 malam ini. Kita akan lanjut ke program berikutnya ini, ke program musik dan budaya. Kita akan bahas tentang budaya Minang, tentang tradisi merantau ya. Sebelum kita mendengarkan pembahasan tentang tradisi merantau, ada baiknya nih kita dengarkan dulu nih di Ruang Randa lagu-lagu dari daerah Minang.

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung

dari lingkaran kemiskinan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang. Kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

Baik, para pendengar setia Pro 1 RRI Tagi masih ya, itu tadi ya sebuah tembang dari Nang yang cocokin untuk yang pembahasan kita malam ini. Kita akan bahas sebuah tradisi yang begitu melekat dengan masyarakat Minangkabau, bahkan telah dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia, yaitu tradisi merantau. Kalau mendengar kata orang Minang, banyak orang langsung teringat rumah makan Padang yang tersebar hampir seluruh Indonesia. Wah, makanan Padang nih, bikin lapar nih malam-malam ya. Bahkan di luar negeri, makanan Minang juga sudah tersedia loh. Tetapi, pernahkah kita bertanya, mengapa orang Minang bisa berada di mana-mana? Mengapa mereka begitu berani meninggalkan kampung halaman mereka? Jawabannya adalah karena merantau bukan sekedar pergi mencari pekerjaan, tetapi merupakan bagian dari budaya yang diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Apa itu ya tradisi merantau? Dalam bahasa Minangkabau berarti meninggalkan kampung halaman untuk sementara waktu demi mencari ilmu, pengalaman, pekerjaan, maupun kehidupan yang lebih baik, dengan tetap menjaga hubungan dengan kampung asal. Merantau bukan berarti melupakan tanah kelahiran. Justru seorang yang berhasil dirantau diharapkan suatu hari kembali membawa ilmu, pengalaman, dan keberhasilan untuk membangun kampung halamannya. Ada nih pepatah Minang yang berbunyi, "Karatau madang di hulu, babuah babungo balun. Marantau bujang dahulu di rumah paguno balun." Artinya nih lebih kurang ya, selagi muda pergilah merantau, karena di kampung belum banyak yang bisa dilakukan. Pulanglah nanti ketika telah memiliki ilmu pengalaman. Pepatah ini menjadi penyemangat ya bagi generasi muda Minangkabau sejak zaman dahulu kala. Ya kenapa ya harus merantau ya? Ada beberapa alasannya sih. Satu, mencari ilmu. Banyak pemuda Minang dahulu pergi ke kota besar untuk belajar agama, berdagang, maupun pendidikan formal, atau mencari pengalaman di rantau. Seorang pelajar hidup mandiri, belajar mengatur uang, belajar bertanggung jawab, belajar menghadapi berbagai karakter manusia. Nah, ada lagi nih, memperbaiki ekonomi. Tidak sedikit ya yang merantau untuk memperoleh pekerjaan yang baik dibanding di kampung. Juga membawa nama baik keluarga. Keberhasilan seseorang di rantau dianggap sebagai kebanggaan keluarga dan nagari.

0: Leboladio, Leboladio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Baik para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Kita masih membahas ini tentang tradisi merantau. Tradisi merantau diperkirakan sudah berlangsung sejak berapa abad lalu. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti ibu. Rumah, sawah, dan harta pusaka diwariskan kepada perempuan. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Mereka tidak menjadi pewaris utama harta pusaka. Karena itu laki-laki dorong mencari penghidupan sendiri melalui merantau. Tradisi ini akhirnya berkembang menjadi budaya yang sangat kuat. Pada masa kerajaan hingga zaman kolonial, orang Minang telah berdagang dan ke berbagai wilayah Nusantara. Mereka membawa hasil bumi, membuka usaha, mendirikan surau, menyebarkan ilmu agama, hingga akhirnya tersebar ke seluruh Indonesia. Bagi orang Minang, merantau memiliki makna yang sangat dalam. Merantau bukan sekedar mencari uang, tetapi berbentuk karakter. Di rantau, seseorang belajar disiplin, kerja keras, kejujuran, kemandirian, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Karena itulah banyak orang tua Minang merasa bangga ketika anaknya berani merantau. Ada banyak pelajaran hidup yang diperoleh dari kata mandiri, semua harus dilakukan sendiri. Tidak ada lagi orang tua yang membantu. Berani mengambil risiko. Merantau berarti keluar dari zona nyaman. Harus siap gagal, harus siap bangkit lagi. Nah, untuk orang Minang harus pandai bergaul. Orang Minang terkenal mudah beradaptasi. Dimanapun mereka berada, mereka cepat membangun hubungan sosial. Pandai berdagang. Kemampuan berdagang berkembang karena harus bertahan hidup. Tidak heran banyak pengusaha sukses berasal dari Minangkabau. Banyak juga tokoh-tokoh Minang yang sudah berhasil dirantau ya. Tradisi merantau telah melahirkan banyak tokoh Indonesia seperti Muhammad Hatta, Buya Hamka, Tan Malaka, dan Haji Agus Salim. Mereka pergi meninggalkan kampung, menimba ilmu, memperluas pengalaman, lalu memberi pengaruh besar bagi bangsa.

korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

para pendengar setia RRI ya, yang masih setia nih, yang masih setia ya sini ya. Di dalam segmen kita masih membahas tradisi merantau ya. Merantau tentu tidak selalu mudah, ada banyak tantangan. Yang pertama pastinya ya, rindu kampung halaman, itu sudah pasti. Saat lebaran tiba, kerinduan pada keluarga menjadi sangat terasa. Ya, kita hanya bisa berlebaran di negara orang ya, atau di kotanya orang. Badan kita di tempatnya orang, tapi hati kita masih tetap, dan pikiran kita masih tetap terfikir ke kampung halaman. Adaptasi budaya. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda ya. Perantau harus mampu menghormati budaya tempat. Ada persaingan. Di kota besar persaingan sangat ketat. Tidak semua bisa langsung berhasil. Ada yang jatuh bangun ya. Kalau sudah jatuh ya mereka juga kuat untuk tetap bisa berhasil berdiri kembali. Ya tidak semua langsung berhasil ya, banyak yang memulai dari pekerjaan sederhana. Namun justru dari perjuangan itulah mental seseorang itu ditempa. Orang Minang percaya bahwa kegagalan bukan akhir dari sebuah perjalanan. Walau tinggal jauh ya dari kampung, orang Minang tetap menjalankan kampung. Mereka sering pulang mengirim bantuan untuk keluarga, membangun masjid, memberikan beasiswa, dan membantu pembangunan dari. Inilah yang membuat hubungan antara rantau dan kampung kuat. Saat ini merantau tidak lagi hanya berdagang ya. Generasi muda Minang kini merantau sebagai ASN ya, ada yang menjadi dokter, guru, dosen, insinyur, peneliti, tentara, polisi, banyak ya, konten kreator, wirausahaan. Bahkan banyak yang bekerja hingga ke luar negeri. Meski demikian ya, nilai utama merantau tetap sama. Pergi untuk belajar, pergi untuk berkembang, dan pergi untuk bermanfaat. Tradisi merantau mengajarkan bahwa kesuksesan membutuhkan keberanian. Pengalaman adalah guru terbaik. Kampung halaman jangan sampai dilupakan. Ilmu harus dibagikan. Keberhasilan akan lebih bermakna jika bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Minangkabau, tetapi juga dapat menjadi inspirasi ya bagi siapa saja yang ingin berkembang tanpa kehilangan akar budaya dan identitasnya.

pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

baik pendengar setia Prasetya RRI Taking. Demikian kebersamaan kita dalam program Budaya Minang malam ini dengan topik Tradisi Mau. Semoga kisah, filosofi, dan nilai-nilai yang kita bahas dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita bahwa setiap langkah dalam kehidupan adalah proses belajar, bertumbuh, dan memberi manfaat tanpa pernah melupakan akar serta kampung halaman. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI yang telah menemani perjalanan budaya kita malam ini. Tetaplah bersama kami karena setelah ini Anda akan kami ajak beralih menuju ke kekayaan budaya dari dataran tinggi Aceh. Mari kita lanjutkan kebersamaan dalam program Budaya Gayo, menyusuri tradisi seni adat istiadat dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Tano Gayo.

Mari kita lanjutkan kebersamaan dalam program Budaya Gayo, menyusuri tradisi seni adat istiadat dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Gayo. Sebagai pengantar menuju program berikutnya, kami alunan terlucu khas daerah tinggi Tanah Gayo yang syarat akan makna berpadu dengan harmoni, berpadu dengan di alam pegunungan yang sejuk dan menenangkan. Tetaplah bersama RRI, media pemersatu bangsa, dan kita belajar menghargai perbedaan. Dari tradisi kita merawat jati diri, selamat menikmati sajian tradisi musik Gayo, dan selamat mengikuti program Budaya Gayo malam ini.

0: stunting itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tidak menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.

aproxima.

0: Awan tengah besi pejuang ternahma, murakit radio WI 5 Raya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi.
1: Gere pernah ber

tamu de munonong suna asal gerem rawe berbuat salah rembune sidang si betul mukuna iku mengi al-fatihah ron meling kekeki.

lahir anak bayi Iwan batang ruang. Kupengi mongoti orok pedi kencang. Mejen iya lurun kumer mejen iku telintang. Juga jelas nabang sahen kin namai.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan, dari hiruk pikuk dunia yang tak pernah berhenti berputar. Malam ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan perjalanan hidup, sebuah perjalanan yang sering kita jalani tanpa sempat berhenti untuk bertanya, apa makna dari semua ini? Hidup adalah perjalanan panjang. Kita dilahirkan tanpa membawa apa-apa, dan suatu saat nanti kita akan kembali tanpa membawa apa-apapun. Di tengah perjalanan itu, kita mengumpulkan pengalaman, kenangan, dan pelajaran. Ada saat-saat kita merasa kuat, penuh semangat, dan yakin bahwa dunia ada dalam genggaman kita. Namun, ada pula saat-saat kita merasa rapuh, kehilangan arah, bahkan ingin menyerah. Tetapi, bukankah justru disitulah indahnya kehidupan? Bahwa setiap langkah, baik yang ringan maupun yang berat, adalah bagian dari proses yang membentuk siapa diri kita hari ini. Seringkali kita sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita ingin rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam hal-hal yang sederhana. Senyum anak kecil, sapaan hangat dari sahabat, atau sekedar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Syukur bukan berarti kita berhenti bermimpi. Syukur adalah cara kita menghargai setiap langkah, sambil tetap melangkah menuju impian. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan hanyalah tanda bahwa kita sedang belajar. Tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah jatuh. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, lalu bangkit lagi. Hingga akhirnya, ia bisa berlari dengan bebas. Begitu pula dengan kita, setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dan di balik setiap kegagalan, selalu ada harapan. Harapan adalah cahaya kecil yang menuntun kita di tengah gelapnya perjalanan. Selama kita masih punya harapan, kita masih bisa melangkah. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa tinggi kita mendaki atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memberi makna pada setiap langkah. Apakah kita sudah memberi senyum pada orang lain? Apakah kita sudah membantu mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita? Karena ketika kita pergi nanti, orang tidak akan mengingat seberapa kaya kita, tetapi seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Takeng, mari kita jadikan hidup ini bukan sekedar tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah menuju ke sana. Mari kita belajar bersyukur, berani menghadapi kegagalan, dan terus menyalakan harapan. Semoga renungan ini memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang penuh syukur. Saya Satiran, pamit. Tetaplah bersama kami di frekuensi 93 FM, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Ari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Tatmon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nia Sana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik pendengar, kita akan lanjut untuk bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menantikan waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Saya Komandan Ajang Subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon, kita juga sudah dengarkan bersama. Lanjut untuk temani kebersamaan kita pagi ini, ragam pilihan lagu-lagu religi kami hantarkan. Dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya.
2: Yang berbahagia. Karena itu, kita mengarahkan diri, kemana kita arahkan diri? Kata Rasulullah, ada tiga doa yang kita ingin seperti itu. Pertama, kata beliau, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Semua kita pasti berkeinginan di akhir hayat kita husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Kalau ini kita dapat, masya Allah, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kalau kembali ke cerita tadi, bagaimana mau kita dapat husnul khatimah? Satu cerita baik pun tidak ada sama kita. Satu cerita saja. Kalau orang ingat kita, apa yang dia ingat? Yah, Tengkua luar biasa menjaga ibadah ini.
3: Well, luar biasa menjaga masjid. Well, luar biasa menjaga jemaah. Ada cerita yang orang ingat tentang kita. Gimana caranya? Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Yang kedua,
2: Allah Fatimah. Yang kedua, ya Allah, berikan daku kesempatan taubat sebelum mati. Ini kita doa. Nah, di doa sebelum misalkan kita merasa tidak bersalah, tidak berbuat dosa yang besar-besar, tapi istighfar itu menjadi latihan bagi kita. Istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Ampunilah kepada Tuhanmu karena beliau maha pengampun. Jadi istighfar itu seakan menjadi kebiasaan. Ya, kita akan menjaga kekuatan tubuh kan makan. Makan itu menjadi kebiasaan kita. Tapi ada orang yang makan dua kali sehari. Oh, ada orang yang makan satu kali. Saya lihatlah budaya orang barat, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Apakah mereka makan nasi? Makan nasi. Nah, istilah mereka itu makan besar. Dimakan besar mereka. Kadang-kadang ada yang mereka makan besar malam. Malam mereka makan. Kadang-kadang siang itu mereka hanya makan dua roti, pagi mereka minum jus, malam makan besar. Nah itu, memang betul-betul makan besar. Kalau gue gitu ini ngelagundurikul, arti makan besar ini ada gulewe, ada dengkewe, ada tenarohe, ada kurik pangangi, ada guli pangangi, pokoknya mangan kul. Itu tradisi, itu kebiasaan. Tetapi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kembali tadi. Ngih kene Imam Ibnu Qayyim di antara kita ini apa ibadah sunnah yang selalu kita jaga? Apa yang ibadah sunnah yang selalu kita jaga? Ada bapak-bapak ini suruk, ya, duha awal, ya, suruk. Ada yang orang sedekah tiap Jumat. Ada yang orang tiap Jumat itu ngasih makan orang-orang. Macam hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Tapi itu terus dia jaga. Itu sunah-sunah yang kita jaga. Tentu kan tergantung kita. Tergantung kemudahan pada kita. Ya, tergantung kemudahan pada kita. Yang terakhir, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Allahumma ya muqallibal qulub, tabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha pembolak balik hati, ya, tetapkan hatiku pada agamamu. Di hadirin sidang jemaah yang berbahagia, sering para guru kita menyampaikan sebaiknya kita menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan itu dengan ibadah, ya kan? Tidak mungkinlah kita, misalnya kita beriman tapi ibadah kita tidak jelas. Jadi ini yang tiga ini, maka yang terakhir ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, maka semakin kita bertambah usia kita, dalam mulut kita bertambah, tetapi hakikatnya akan berkurang. Misalnya Allah menetapkan umur kita 80 tahun, tapi sudah kita jalanin 40, kan tinggal 40 lagi. Sudah kita jalanin 60, tinggal 20 lagi. Sudah kita jalanin 75, tinggal 5 tahun lagi, kan begitu. Artinya sebenarnya berkurang umur kita, tetapi karena kita sering menyebutnya bertambah, ya kan? Jadi artinya bagaimana agama ini terus kita jaga, terus kita perkuat, sehingga hadirin sidang jemaah yang berbahagia, target yang tiga ini kita dapat. Ya, kita husnul khatimah, dapat bertobat sebelum kita pergi, ya kan, dan agama selalu bersama kita. Ya, mudah-mudahan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ada manfaatnya bagi yang sama, ada manfaatnya apa yang kami sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat yang tiga ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Warta Tanah Gayo. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 21 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pembangunan jembatan Bele di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah memasuki tahap perakitan. Ya, dan Dim Baru Aceh Tengah Letkol Cezi Rudi Haryanto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta dapat Anda dengarkan melalui streaming maupun aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Mendengar, pembangunan jembatan Bele di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah memasuki tahap perakitan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Satuan gabungan TNI yang terdiri dari personil Kodim 0119 Yon Jibur 16DA, Yon Arhanud 5CSB, dan Yon Kap 11MSC resmi memulai perakitan jembatan Bele di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan TNI dalam memulihkan akses transportasi yang terputus akibat bencana. Akses tersebut selama ini menjadi jalur vital yang menghubungkan antar wilayah dan menunjang aktivitas masyarakat. Melalui sinergi antar satuan, seluruh personil bahu-membahu melaksanakan perakitan jembatan dengan semangat dan kekompakan guna mempercepat proses pembangunan agar jembatan dapat segera difungsikan kembali. Komandan Kodim 0119 Bener Meriah, Letkol Febri Adianto mengatakan, keterlibatan berbagai satuan TNI menunjukkan komitmen bersama untuk hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurut Dandim, pembangunan jembatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam pemulihan dan peningkatan infrastruktur pasca bencana, sehingga mampu mendukung kemajuan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, masyarakat Kampung Bintang Permata menyambut baik pembangunan jembatan Bele tersebut. Warga mengapresiasi respon cepat Satuan Gabungan TNI dan turut bergotong royong membantu pelaksanaan pekerjaan demi mempercepat proses penyelesaian jembatan yang menjadi akses utama bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Dandim Baru Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
2: Dandim 016 Aceh Tengah yang baru Letkol CZI Rudi Haryanto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen itu disampaikan usai serah terima jabatan Dandim 0106 Aceh Tengah dari Letkol Infantri Raden Herman Sasmita kepada Letkol CZI Rudi Haryanto yang dirangkai dengan malam ramah tamah di Gedung Oprum Setda Kap Minggu malam. Rudi Haryanto menegaskan TNI melalui Kodim 0106 Aceh Tengah siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Sebagai perwira dari Korps TNI Angkatan Darat, ia menyebut dukungan terhadap infrastruktur maupun kegiatan kemasyarakatan merupakan bagian dari tugas yang akan terus diperkuat.
3: Sinergi antara Pemda, Porto Indah kita berjalan semakin erat

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyatakan pergantian kepemimpinan di Kodim 0106 merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI yang diharapkan semakin memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah. Menurut Haili Yoga, selama ini Kodim 0106 Aceh Tengah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari penanganan bencana, ketahanan pangan, hingga menjaga stabilitas keamanan yang menjadi fondasi pembangunan daerah.

0: kecepatan. Pergantian kepemimpinan di Kodim 0106 Aceh Tengah diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
2: Wakil Bupati Bener Meriah Armia secara resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan di Klat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Bener tahun 2026 dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah Senin 2 Juli 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Armia mengatakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia akan segera dilaksanakan. Salah satu rangkaian kegiatan yang paling khidmat dan dinantikan masyarakat adalah upacara pengibaran bendera putih pada 17 Agustus. Menurutnya, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mempersiapkan para calon paskibraka dalam mengemban tugas mulia sebagai pengibar bendera pusaka pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Ia menegaskan bahwa amanah dan kehormatan sebagai anggota paskibraka harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh integritas, rasa bangga serta tanggung jawab demi mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bener Meriah Mahfudah dalam laporannya menyampaikan, proses seleksi paskibraka tahun 2026 berhasil menjaring 81 peserta yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas sederajat di Kabupaten Bener Meriah. Ia menjelaskan pendidikan dan pelatihan akan berlangsung selama 30 hari. Selama masa pelatihan, para peserta akan dibekali materi kedisiplinan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta keterampilan baris berbaris sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. SMA Negeri Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah gelar prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi 190 siswa baru yang dinyatakan lulus untuk tahun ajaran 2026-2027. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah laksanakan prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 235 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru, namun hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus.
4: Insyaallah, amanahnya maide BNI kami selaku guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah ini akan kami cuba amanah kepada BNI mengantarkan anak-anak kami ini, anak-anak yang main ini untuk meraih cita-cita. Dan kita berharap BBNI tentu anak-anak demi BBNI akan menjadi orang-orang yang sukses.
3: Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua.
5: Jadi tentu anak-anak yang bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Unggul Binaan ini tentu orang-orang yang berprestasi. Kami berharap kepada anak-anak kelas 10 bisa membawa warna untuk SMA Unggul Binaan Bener Meriah ini nantinya.
3: Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung Kepala Sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Aceh Barat, mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabo. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
6: Satu Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
7: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja kiat hari, memang kerjaan harian. Kerjaan harian, karena masih banyaknya gelandangan pengemis yang bermutawan di Aceh Barat atau memang Melabuh. Ini perlu kerjasama untuk kita semua, masyarakat. Karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami buat kepada masyarakat semua, dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemerintah yang datang ke kampung-kampung. Karena mereka pun sudah merambah ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Berani sewa kendaraan Rp50.000 per harinya dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
6: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari

0: dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat Mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
1: Pemerintah Kota Subulus Salam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu nomor 43/KB/7/2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
2: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA Sianhar, bang, di kene-kene berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini, paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, nggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Sihombing ini. Nggak mempan ini baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat ini barulah tanda tangan dari kementerian dari Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah, ngurus hutan adat aja lamban kali, katanya. Aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi, pasti kami sumbangkan.
1: Melalui asesmen tersebut, Pemko Salam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata kelola hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tenggara luncurkan kebun induk kakao sebagai upaya pengembangan pertanian kakao di daerah. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bupati Aceh Tenggara Selim Fak.
0: Baik, pendengar, kita beralih terlebih dahulu untuk informasi selanjutnya. Pendengar, Bupati Aceh Tengah pimpin apel kesadaran nasional ingatkan ASN tingkatkan pelayanan publik. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Bupati Aceh Tengah juga memimpin apel kesadaran nasional yang berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati setempat kemarin. Dalam pandangannya, Bupati kembali menegaskan komitmen seluruh ASN untuk terus memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Heli juga menjadi penting puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Heli meminta nakes di puskesmas terus mensosialisasikan 144 jenis penyakit yang dapat diselesaikan di tingkat puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit.
4: Mas terkait rujukan, sosialisasikan terus ke seluruh masyarakat. Tidak semua jenis penyakit harus ditangani di rumah sakit. Ada 144 jenis penyakit ini harus ditangani di puskesmas. Berarti kalau ada masyarakat yang tiba-tiba langsung ke rumah sakit, masuk ke kategori 144 rumah sakit dengan layani, itu kembalikan ke puskesmas. Karena puskesmas juga pelayan.
3: Tambah pelih itu, Bupati Heli juga menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada para atlet dan pelatih Genpu Aceh Tengah atas prestasi yang mengharumkan nama daerah. Muhammad Sanusi, RRI Pakinan melaporkan.
0: Pendengar, kebun induk pertanian pemerintah Aceh Tenggara yang meluncurkan operasional pengembangan kebun induk kakao. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Setelah Kemen Fakri meluncurkan pengembangan kebun induk kakao kemarin, keberadaan kebun induk ini menjadi langkah strategis memperkuat komunitas unggulan daerah. Bupati Fakri menyebut kualitas kakao Aceh Tenggara dalam top 50 kakao of excellence 2025. Ajang bergengsi bernilai kualitas kakao terbaik dunia. Pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar sektor kakao tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, namun juga menjadi pendorong

0: pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya. Dan KKO Aceh Tenggara sudah mendapat penghargaan berupa GUL yang dilaksanakan 22 Februari yang lalu, dilaksanakan di Amsterdam. Mudah-mudahan target kita pada 2 atau 3 tahun yang akan datang, Aceh Tenggara bisa masuk 20 besar dunia dan minimal 3 besar di Republik Indonesia.
0: Direktur Operasional PT Kebunnya Sugata Indonesia Mirza menjelaskan, kebun induk kakao dibangun sebagai sumber benih unggul bagi petani dan penangkar bibit. Menurut Mirza, keberadaan kebun induk akan memudahkan petani memperoleh bibit berkualitas sehingga produktivitas dan mutu kakao di Aceh Tenggara terus meningkat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di RRI Takengon berlangsung meriah. PSSI dan pengamat sepak bola dorong kemajuan sepak bola Aceh Tengah pasca kemenangan Spanyol atas Argentina. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina kontra Spanyol di lantai 2 kantor tersebut Senin dini hari. Kepala RRI Takengon Imam Taufik bersama para karyawan dan sejumlah masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan yang mempertemukan dua klub raksasa dalam ajang sepak bola dunia. Dalam acara tersebut turut digelar talk show dengan topik detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra dan pengamat sepak bola Bardan Sahidi. Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra berharap berbagai hal positif dalam ajang akbar ini dapat diambil oleh pesepak bola lokal setempat, termasuk sejumlah peraturan baru yang diterapkan oleh FIFA.
4: Dengan adanya Piala Dunia yang apa yang kita bicarakan saat ini, harapan kita Aceh Tengah, khususnya usia dini, salah satu contoh yang bisa diambil positifnya ya. Kita sudah bisa beli di sini ada beberapa peraturan yang sudah
5: ya.
4: Dari mulai bola, mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5
5: cara protes,
4: Jadi itu salah satu harapan saya ke generasi ini yang akan datang, khususnya setengah bisa contoh ya.
3: Sementara pengamat Bardan Saidi berharap sepak bola di Aceh Tengah semakin berkembang, salah satunya dengan memperbanyak keberadaan pelatih lisensi yang menangani SSB maupun klub-klub setempat.
5: Belajar dari New Zealand ya, saya boleh saran bahwa mereka memperbanyak adalah football academy dengan pelatih yang berlisensi. Jadi berkenaan dengan regulasi terbaru, tata cara permainan, kemudian menyiapkan talenta-talenta baru, sesungguhnya bermula dari menyiapkan guru, tidak hanya cukup guru olahraga di sekolah, tetapi kursus kepelatihan dengan penjenjangan, ya. Ini harus diperbanyak.
3: Dalam laga final sendiri, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 extra time membawa La Roja menaklukkan tim Tenggu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pembangunan jembatan Bele di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah memasuki tahap perakitan. Dan di Baru Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Kayu bersama Pro 1 RRI Takengon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3, Radelung, Bandar Meriah. Dan pendengar, satu buah lagu kami hadirkan untuk Anda, dan pada pukul 6:30 nanti kami akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti info cuaca. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar Pro Software dari Rimbarain manapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro Software Takengon untuk mengikuti info cuaca.
1: Pro 1 RRI Takengon, semangat selalu untuk Anda menjalankan beragam aktivitasnya untuk pagi ini. Dan saat lagi kita akan dengarkan info cuaca bersama perkirawan BMKG Aceh, ada Ibu Ashita Azahra Lubis yang akan berbagi kabar terkait dengan bagaimana potensi cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum Ibu Ashita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Bu.
1: Alhamdulillah, baik Ibu, langsung saja silahkan bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026. Silahkan Ibu.
2: Iya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 21 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Tengah Aceh secara umum berawan, kemudian ada potensi hujan dengan intensitas hingga sedang, yaitu pada saat sore, pada saat sore hari. Kemudian diperkirakan pada malam hingga dini hari, kita perkirakan untuk wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Untuk pantauan titik panas di wilayah Tengah Aceh sendiri seperti apa Ibu?
2: Ya, untuk sampai jam 7 pagi ini terpantau ada sekitar 20 titik panas untuk wilayah Aceh. Khususnya untuk wilayah Tengah Aceh terpantau yaitu untuk wilayah Benar Meriah, Kecamatan Syiah Utama. Begitu Bu.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, diharapkan untuk wilayah Tengah Aceh tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena terlihat pemanasan matahari cukup intens, kemudian ada potensi terjadinya hujan dan angin kencang, dan juga jika pada saat siang hari panas terik, gunakan pelindung ataupun tabir surya agar terhindar dari paparan matahari, dan hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga hindari membuka lahan baru. Yang terpenting yaitu pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Nasyita Zahra Lubis dari BMKG Aceh. Dan tetap waspada ya dengan berbagai potensi perubahan cuaca yang masih belum menentu untuk hari ini. Jaga kesehatan juga. Dan ya, waspada untuk Anda yang tinggal di daerah-daerah yang masih tergolong rawan bencana hidrometeorologi bisa terjadi. Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan nantikan juga untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya di Takengon pagi ini.
3: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian tadi telah kita ikuti info cuaca bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan lagu-lagu Dataran Tinggi Gayo dan juga informasi-informasi terkini hingga pukul 7:00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Rio! Rio!
3: Mak, udah mak, sabar mak. Sabar mak.
2: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
4: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Eh, kamu lihat nggak sih postingan ini?
4: Postingan yang mana?
3: Yang ini loh, katanya agama tertentu begini-begitu.
4: Emang kamu udah cek sumbernya?
3: Belum sih, tapi rame banget di-share.
4: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu SARA sengaja dibuat untuk memancing emosi.
3: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
4: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
3: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
4: Teman-teman, mari lawan hoax dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Lembaran, dimanapun Anda berada, sahanya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.